Ya tuh, kumanya. Iya, berarti anu mata kalieurkeun teh naon Kang Ade? Kalendernya. Padahal ulah sering-sering tinggal atau ingin ningali kalender. Udah we, kita jalani aja. Jalani, nikmati, syukuri, cenah kitu. Aduh. Kang Ades mah tos aya kopi kumaha ari Paal. Aduh ulah eleh ku Kang Ades satunya kopi nyi gitu. Ya pagi Kang Ades wilujeng ngopdud lah. Ulah lieur ulah pati teu ing dipikiran Kang Ades tanggal mah. Da dipikiran teup teu dipikiran oge bakal terus we melaju tanpa kita tanpa mau tahu kondisi kita kayak apa gitu nya. Pagi juga buat Pak Al. Teteh cina mau ngebahas naon atuhnya. Biasa nao gesok mengalir seperti air pan kita mah. Aduh. Pagi-pagi nih Adin Uye udah bawa bahasan yang bikin kita cenut-cenut nih. Aduh. Iya lagunya aja udah ini udah tadi pengen diputerin lagunya Marginal cina ngeri cina gitanya. Kenapa dikau lagi ngeri? Dikau lagi ngeri ya dengan cina dengan keadaan negeri kita saat ini cina gitu. Buka beranda Facebook cina Adin Uye tenah dipenuhi dengan berita dilantiknya RG cina jadi wantin press. Padahal dari dulu dia terajin mengaum cenanya sekarang jadi mengeong gitu kata Adin Uye. Jadi Adin Uye dulu sempat suka cina sama kritik pedasnya beliau gitu. Beliau kalau berbicara dengan lantang gitu mengkritik kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat cina gitu. Ari ayeuna kumaha? Iya, makanya kan kita itu dianjurkan tidak boleh terlalu memuja seseorang gitu. Ya, tidak boleh terlalu kagum gitu sama seseorang. Ya biasa-biasa aja lah gitu. Karena manusia itu pasti akan berubah gitu. Ya. Akan berubah sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Begitulah nya. Ana mah zaman ingat deh zaman dari zaman SD kelas 2 pas pelajaran agama Islam waktu itu teh guruna teh Pak naon da sakedap ngajarna teh di SD Wanasari teh Pak Toha. Iya. Jadi cina kita teh tidak boleh terlalu mengkultuskan orang gitu, nye, terlalu mendewa-dewakan orang gitu. Dan nggak tahu ya kata-kata itu teh nyerep banget di kepala gitu. Mungkin karena pada saat itu juga otak saya masih belum banyak ini itu ya. Namanya anak kelas 2 SD kan. Fokusnya cuma belajar gitu. Saya lupa ya waktu itu teh ngebahas naon gitunya Pak Toha teh dan memang pelajaran agama jadi ngebahas Rasulullah asana mah gitunya terus we agak panjang akan panjang gitunya pembahasan teh cuma kalimat yang paling kena banget pada saat itu tuh kita tuh nggak boleh terlalu mengkultuskan orang katanya gitu dan mengakar sampai saat ini jadi memang apa ya ketika beranjak remaja beranjak dewasa juga saya tuh memang nggak terlalu mau gitu ya mengagumi siapapun gitu ya kagum adalah tokoh-tokoh yang saya kagumi gitunya seperti nggak usah disebutkan lah pokoknya mah ada gitunya tokoh-tokoh yang saya kagumi tapi memang hanya sebatas itu aja gitu. Kadang-kadang quotes-quotesnya saya ambil, saya share kalau memang itu memang apa namanya ya menginspirasi gitu. Tapi kalau sampai yang membabi buta seneng itu saya sih membatasi diri.
ya. Karena itu tadi, manusia itu bisa berubah ketika kita misalnya mengagumi seseorang karena dia seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, pada saat dia berubah, kita tuh pasti bakal kecewa. Kayak Adin Uye. Kayak Kang Epul juga ya. Kemarin tuh nyesel, aku nyesel katanya gitu. Kang Epul bilangnya gitu, nyesel. Ya, ya gimana? Karena juga termasuk salah seorang yang mengikuti lah beliau gitu ya. Cuma ketika kemarin jadi gini gitu aja lah. Ya itulah, manusia itu akan berubah dan mungkin kita juga suatu saat akan berubah. Tapi mudah-mudahan perubahan-perubahan, kalau kita ya ngarepnya gitu ya, berubahnya ke arah yang lebih baik lah ya gitu. Ya sudah, orang Bandungan, WA tuh ayah nama gitu nya. Tenang, tenang, hilang satu kita masih punya banyak kok. Oh, apa namanya, tokoh-tokoh yang tetap kritis gitu nya. Kita juga kan apa namanya, insya Allah masih tetap ada kok orang-orang yang apa namanya, yang bisa tetap apa sih istilahnya, objektif gitu ya. Banyak lah ya, para musisi aja dulu kan sempat ada tuh yang rajin kritik gitu, tapi kemudian diem gitu. Sekarang ya kritis lagi gitu ya. Memang kan harus begitu di dalam sebuah pemerintahan itu. Kritik itu adalah sesuatu hal yang harus ada biar membangun gitu ya, biar aya nu ngageuing istilahna we. Gitu, harus aya nu ngageuing lah gitu nya. Dari kabehna setuju mah itu terus ohon gitu nya. Merenan jadi kumaha gitu. Oke, kalau Adin Uya katanya kecewa sih teh, tapi jadi lebih ke ngakak, apalagi katanya kalau lihat jejak digital beliau yang jadi bumerang buat dirinya. Ya udah, kita tuh nggak usah ini lagi sebetulnya. Dia sendiri nanti bakal lihat jejak digitalnya. Malu nggak tuh gitu. Soalnya cina ada tengaruh sahur Adin Uya teh, karena harga ngaput mah anger we cina murah. Ya kan mungkin nanti kalau naik itu ketika ada kebijakan yang berubah gitu, bisa ongkos ngaputna naik gitu. Tapi ya perekonomian atau roda perekonomian di Indonesia juga harus inilah, harus jalan dulu gitu ya, harus nggak kayak sekarang dulu, nggak kayak sekarang. Kalau kayak sekarang, wah sekarang itu tukang dagang makanan aja ngeluh, sepi cina gitu. Tuh kemarin tuh anak jajan ini, jajan bakso, nanya ke tukang baksonya gimana omset sekarang, katanya. Ekonominya lagi gini, gitu. Yang jajan juga nggak terlalu banyak, cina gitu. Ya memang begitulah. Ya sudah, ya kita nikmatin saja hidup kita saat ini. Ayo ah, kita apa nih? Udah ah, Kang Ades ah, jangan keterusan ah. Udah ah, bye bye RG gitu.

Sur Kang Adesma, kalau ingin melihat karakter seseorang katanya berilah dia jabatan. Beri juga uang gitu ya. Kalau dia mau lihat gembul tidaknya seseorang, tawarin aja jajan gitunya. Ada pagi Kang Edes, pagi juga buat Kang Wawan Ashari. Iya. Pagi Teteh, katanya pagi juga. Yakin rap Teteh macan di kelas 2 SD OG. Emang Teteh SD-na di Wanasari dekat MTS ya? Manawi dekat lapangan Ranca Bakung. Enggak, di Wanasari. Kan dekat rumahnya ke situ. Dulu rumahnya di ini, di yang sekarang jadi masjid ini, masjid MTS kan dulu di situ. Dari usia berapa ya? Dari usia 6 tahun asa nama, 5 tahun apa ya? Tinggal di situ teh. Ya, jadilah kan lebih dekat ke sana. Tiap hari gitu kan ningali aa teteh-teteh yang berangkat ke SD Wanasari dulu teh. Terus sok pengen sekolah. Cenah mah kata si mamah teh cenahnya belum enggak sih. Mama teh pindah ke sana teh dari anak usia 4 tahun. Mama sama bapak teh tapi anak mah enggak ikut dulu gitu. Udah sok bolak-balik lah di aki cenah dulu teh kan banyak yang ngasuh gitu. Pas ke situ usia 5 tahun meren lah gitu nya pas ikut ke sana teh. Ngeliatin aa teteh teteh ke sarakola pengen sekolah jadi we dimasukin TK gitu. Dimasukin TK nah terus SD na ke SD Wanasari gitu. Guru nate guru kapungkur teh nya guru agama teh nuju kelas 1 kelas 2 mah patoha emot pisan. Tapi mong sakedap diteraskeun we ku panana da patohana teh ngalih asana teh pungkur teh gitu. Aduh emut lah zaman SD guru-guru enak, masya Allah. Jadi kangen teman-teman SD, ya Allah, udah pada lama tidak ketemu sama teman SD. Terus kalau ketemu juga sok ayah iya anu kamari mata esok kesok na saha cina gitu. Teman-teman anak banyak orang-orang palahler, ada Inok, ada naon teh aya enung udah dipalahlar tehnya sadenya seueur sih. Pokoknya nama eta we seueur lah kela. Kang mau iya bentar cenah tapi cenah nya SD-na dekat ka Wanasari iya tapi cenah naha teh di MTS malah di SMP sakolana. naon cing ku naon matek tuh di MTS. dikarenakan ah ini zaman jahiliyah pisan. Lamun ka MTS anak kudu dikerudung terus rokna panjang sienti karijet balut teh. Gitu zaman-zamannya main juga kan masih pakai celana panjang gitulah pokoknya ngejin semulu kan. Jadi pas mau lulus SD teh ke SMP we lah gitu mun ka sanawiyah mah rokna panjang sieun ti karijet. Zaman jahiliyah eta mah. Zaman iya zaman-zaman belum berkerudung gitu lah. Sieun itu sieun pabeulit dah. Aduh ya Allah, ana mah baru kenal rokna ge kapan gitu ya. Tapi padahal mah enggak kayak tang di SMP mah kan belum zamannya dikerudung kan rok pendek pada saat itu. Aduh astagfirullahalazim ya Allah semoga engkau mengampuniku. Enggak mau ke sanawiyah dulu. Karena rokna panjang. Sian itu, sian pak kojot. Beneran sian pak kojot.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, atuh. Yeh, ayo nak, ma. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ya, warga Sukapura, terima kasih masih tetap setia di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah ya. Kita masih sama-sama di acara Halo Selamat Pagi. Dan halo selamat pagi buat yang sudah mengirimkan pesannya ke 081-222-81101 ya. Ada Dinda, selamat pagi Dinda. Nyapa dulu cina sebelum ngakutan cai. Ay, semungut ya. Semungut ya. Dina katanya kemarin lihat iklan RSJ cina. Apa sih ini? Oh, yang itu, yang lagi apa namanya? Yang katanya lagi apa sih waktu ana bacanya? Ya pokoknya mah orang-orang lagi pada ngumpul aja di RSJ ya. Aduh, nya cina syarat nate cina kudu gila heula. Aduh, aya-aya wae emang ya. Halo, selamat pagi buat Ibeng. Aduh, imane hoyong gentos nama sagala. Nyesok atuh. Nyesok atuh urang gentos namina nya. Ulah sering-sering teh gentos nami. Bisengkel bingungan batur nya. Ibeng. Oke, selamat pagi buat Ibeng. Nah, ini lebih gampang sebetulnya daripada nama yang kemarin panjang. Susah menyapanya. Ini Ibeng praktis nih. Oke, pagi ya buat Ibeng. Pagi juga buat Pak Al. Teu acan aya cenah teh kopina tutup warungna. Matakna nyayogian gerang aserna saruntuy. Iya teh cenah kata ibu-ibu waktu itu sisakan satu untuk aku cenah. Pret. Apa? Oh iya ngerti anak. Ini yang terlalu mengagumi orang lain, seseorang gitu ya. Iya, nah gitu mata ge. Kan banyak ibu-ibu yang terlalu mengagumi suami orang, yang katanya romantis, yang katanya setia, yang katanya act of service, yang katanya apa namanya, bahasa cintanya lengkap, udah act of service, terus lagi word affirmation gitunya. Ah, pokoknya nama lengkap sampai-sampai nya ibu-ibu teh waktu itu teh enggak cuma ibu-ibu sih, cewek-cewek lah ya, semua perempuan gitu. Sisakan katanya laki-laki kayak si bapak itu satu buat aku. Ujung-ujungnya kan empret. Karena ternyata gitu sama Allah dibukakan aibnya. Nauzubillahi min zaliknya. Nah gitu mantak oge. Untung lah nama bukan salah seorang pengagumnya. Dan gak pernah berdoa begitu. Aduh. Oke, pagi buat Kang Ray Kaos. Tong tuati di pikiran cena Adin Uye. Dah jelema ama cena ku duit masuk robah cena gitu. Tuh nya powernya. Bisi enjing deh Adin Uye no ditawaran jabatan. Ya cenah mah jadi tukang ngaput deui mending oge jadi pejabat gitu. Aduh, ada ontohan. Aduh, udah enggak ngegerung lagi dong sekarang mah. Pagi buat encerit juga. Kata encerita cenanya, semoga panjang umur, mudah rezeki, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salamna kanggo kasadayana cena wargi Sukapura, oge teh hilap kanggo anak-anak kompleksi Simpang Haji Engkus. Salam ti Jakarta Timur, cena gitu nya. Terus ada Poppy Jati. Setelah meriwuh pak pikpek, katanya sekarang tinggal tancap gas. Sambil menikmati suaranya si teteh cantik. Aduh. Salamnya dari Poppy Jati buat semuanya aja. Nye. Kemudian ada Papa Queen. Dulu katanya suka nonton kartun SpongeBob Papa Queen. Tetapi lupa jawabannya numana pas ke
Nu mana nyeteh cenah pas Ken Patrick nu ieu cenah gitu. Kela mana? Tidak apa-apa. Kau boleh. Duka tuh anak oge bingung aja dengan jawaban anak nu mana. Kau boleh titik-titik saat kau mau cenah. A berlari, B menjabat, C mengkritik, D berjalan. Mana? Nama mendingan naonnya. Oke, ada Indra Dogar. Pagi teteh baik hati. Cenah pagi juga pendengar yang baik hati. Semoga teteh sehat selalu. Amin. Salamnya dari Cesuti, Kacesuti anu nuju Nyangkaleng diramai cenah sareng Meli Guslow di Sudapala. Oh, adik itu Meli Guslow ayeuna ngalih ka Sudapala. Aduh, kitunya sanes di gedung itu deh, di Senayan deh sanes. Di Sudapala ayeuna cenah Meli Guslow teh. Aduh. Dari Kang Amar, dalam rencana eta teteh pami urang ge diangkat jadi pejabat cenah meureun bisa rubahnya pasti komo cenah dina politik mah teh na itulah. Karena yaitu banyak faktor ya. Mata kena nya udahlah mending dinikmati sekarang ya. Jadi tuh Kang Aput gitu Kang Amar, teu seueur gogoda. Teu seueur gogoda. Kan semakin tinggi seseorang, semakin tinggi pohon semakin kencang gitu nya angin berhembus cenah gitu. Semakin tinggi jabatan seseorang atau kedudukan seseorang ya pasti bakal makin tinggi ujiannya juga gitu. Sama kayak misalnya ujian buat level ini buat orang yang level pemahaman agamanya level bawah sama level atas ujiannya beda gitunya. Ya gitu mataknya udahlah. Nya kunaon atuh orang tuh ditakdirkan jadi pejabatnya. Bisi iya bisi terkuat kegoda. Siun kan ya. Dari Evalis, nyimak dari awal teteh siaran cenah tiada hari tanpa capek. Cai mah banyak di sumur cuma ngakutan kangge nyebor cenah. Tos nyeri bobokong ge cenah tapi tetep maksakeun dah hobi gitu. Bangun enakeun nyebor dibarengan lagu Gadis Kalimantan cenah. Salamnya buat wargi Sukapura aja buat teteh semoga sehat selalu. Amin. Dari Mama Ipi, selamat pagi. Keheula kumaha ieu teh? Panggentoskeun cenah nami dina radio. Nami nate ieu teh Mama Ipi digentos. Ku apa Ipi cenah. Ari Mama Ipi na bade ka mana tuh nih yang digentos kieu. Jadi ku apa cenah aya nama kitu nya. Ieu teh kumaha pagentos-gentos nomor HP atau kumaha teh sieun kitu pagentos-gentos nomor HP. Da cenah pa megat masuk dulug-dug dag jantungna teh pami HP dicepeng ku istri teh cenah pa kitu pa. Gitu.

Arik itu serius, Pak. Mohonnya. Sebentar, Anda manjat dulu nanti.

kayaknya Kak Abi mau ulah nomasian jabatan pala laur. Aduh, jabatan sebagai ibu rumah tangga oge okay. Aduh. Ribu. Banyak ininya, banyak godaannya. Aduh. Oke, dari Papa Queen, tidak apa-apa teh, cena jomblo, support jomblo emang harus. Papa Queen? Ampun ya Allah, baru sadar setelah ku baca. Aduh. Hop ah. Ayo. Oke, jadi hari ini teh tanggal 4, besok tanggal 5. Tuh aya nama abdi teh emutnya, lamun enjing teh timnas main, tapi enjing mah geus sok hilap. Ayeuna teh tanggal 4 na mah emut, enjing timnas main tah. Enjing mah geura tanggal 5 na lesu we.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Okay, wargi Sukapura, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama ya. Masih juga saya yang menemani Anda di pagi hari ini. Pukul 8 waktu di studio. Dan kurang lebih sama juga lah di tempat Anda ya. Kalau Anda berada di Indonesia bagian barat ya. Kalau di Indonesia bagian tengah dan timur ya mungkin beda waktunya. Iya. Yang pasti masih jam-jamnya sibuk, wargi gitu ya. Masih ya pak-pik-pak dengan pekerjaannya masing-masing gitu. Jadi memang buat yang sibuk-sibuk ini tuh harus pandai-pandai lah menjaga stamina begitu ya, terutama buat para pria begitu ya. Pria itu karena beban fisiknya berat ya, beban mentalnya juga berat gitu, jadi harus diusahakan untuk tetap menjaga stamina gitu wargi Sukapura, supaya bisa membahagiakan istri lahir dan batin gitu nya. Dan untuk menjaga stamina Anda para pria nih, di Radio Sukapura tuh ada Kopi Sultan ya. Jadi Anda bisa bisa mendapatkan Kopi Sultan di Radio Sukapura. Nah selain itu, selain ada Kopi Sultan di Radio Sukapura, juga ada yang namanya Sabun Kaya untuk para perempuan, para emak-emak, para ibu-ibu, gak cuma buat ibu-ibu aja sih, pokoknya perempuan ya, yang pengen punya wajah supaya lebih cerah lagi. Nah ini juga ya, bapak-bapak kalau mau istrinya cerah, ceria, glowing, kayak artis-artis gitu, jangan cuma bilang kamu harus cantik, jangan, tapi modalin juga, beliin Sabun Kaya, ada di Radio Sukapura. Terus, kalau Anda punya masalah dengan kulit gatal-gatal, ada eksim lah atau penyakit kulit lainnya, Anda juga bisa dapetin Salep Guci Pusaka di Radio Sukapura untuk mengatasi berbagai macam penyakit begitu ya. Semua produk yang saya sebutkan tadi bisa Anda dapatkan di mana? Radio Sukapura, betul. Wah, kalau pesan online gak tahu nih, nanti harus saya tanyain dulu ya. Sementara ini sih bisa ke Radio Sukapura aja sebetulnya. Emang ini 9724 di mana rumahnya? Jauh ya? Kalau dekat mah kesini aja ke Radio Sukapura begitu ya. Nanti coba ya saya tanyain dulu ya, kalau pesan online bisa enggak gitu. Kemana sih kirim, kemana sih? Oh di Bandung, jauh sekali. Semoga nanti bisa ya. Iya, kalau kirim ke Bandung berarti ada ongkir lah ya. Okay, pagi-pagi ada Ling-Ling juga pagi hari ini sedang setianya. Kalau Pak Al, kata Pak Al, alhamdulillah teh, dengan ngelecai pagi dan sore kaki dan pundakku jadi kuat cenah. Tapi tetap berharap hujan segera turun. Masya Allah, jadi olahraganya ngelecai tehnya. Anu sehari-hari na cimak blek we dina mesin tah, ari ayeuna mah ku ngelecai mah dipaksa oleh keadaannya, jadi etang-etang olahraga. Etang-etang angkat beban gitu. Tapi rasa kuat-kuat nage cina anger we ngalah nyeri cangkeng cina gitu ya. Anger we berharap hujan segera turun, amin lah. Mudah-mudahannya dah geningan ari reuk-reuk matos aya wae itu nggak dintan gesok aya wae gitu, angkeb-angkeb alem-alem nama tinya ayana oge di dia mah da asar ada alem ya teh gitu. Mudah-mudahan atuh cur hujan gitu. Cur hujannya Masya Allah. Mual tuh Pak Kaulan dah Pak Al tehnya. Lawan hujan turun tehnya.
Biasana cenah sok leuleus kaki teh tapi ayeuna mah kuat teh cenah komo mun diajak mantai. Ah, ieu mah ujung-ujungnya kana mantai. Nya sok atuh gerak. Tapi manya ibu hamil kiatin ngene mantai. Tawa bade mantainya lira. Kacida. Mimicit pagi. Biasa cenah sembari beraktivitas we cenah kita. Salam buat semuanya aja, buat ya Ana mah bertugas, selamat bertugas saja cenah. Kopi Sultan bisa buat nyupiran tambah gancang enggak teh cenah kita. Bisa, tapi ini buat laki-laki di koma enggak boleh tuh. Di koma cukup aku seblak we. Emeh nyupiran anu rada gancang teh kudu ku Kopi Sultan. Ya Kopi Sultan mah buat Pak A, buat Aapai gitu. Buat Papa Queen Kang Epul. Buat Wawan Asari gitu, buat Ontohon Kang Ades, Kang Raikaos, nya Adin Uye gitu. Repa man teu ulah, Repa maulah waka. Repa maulah waka tuh. Iya, gak boleh yang single-single Maya, belum boleh ya. Gitu. Tincrit abi cenah hoyong kopi tapi tebih cenah. Gawe mun pulang kampung e. Iya tuh sar papa kuin oge cenah ngarah kuat macul. Cenah gitu macul sawanya kan biar kuat stamina-nya gitu. Aduh tapi da cenana juga rari ngari halodok ya masar papa kuina oge. Aduh nya atuh teu nanaon pan seueur pada meulan di nusanes papa kuin. They say the time supposed to heal ya. Tipa Al, tapi cena ngopi mah boleh meureun nya teh cenanya eta cenah nu lajang. Nya, tapi da nya atuh ari lajang mah kopi, we kopi, kopi, we. Teu kudu bari nambah stamina segala. Kopi, we.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung. Terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Iya, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Sudah setengah 9 warga Sukapura. Tidak terasanya. Yang sibuk dari tadi pasti pekerjaannya satu persatu sudah terselesaikan ya. Beda dengan orang yang sibuk pegang HP. Pasti teangges-angges tah. Dan sedikit-dikit karena HP, dikit-dikit karena HP. Ayo ngaku saha nu kitu. Iya, baru ngerjakeun naon. Ah, eta teh HP teh hurung aya notifikasi buka di HP. Ya gitu nya. Baru kerja sedikit. Asa bade nge-WA ka mana gitu ya. Karena HP deui. Hayo bolak-balik kitu tungtung nama teh anges-anges. Pa cen asa kasindiran. Teu nya da inya teh nu kasindiran. Ya ge da nu sanes ge siga nama aya nu bade ngarongkong di kana HP. Kan muat-muatkeun maneh we gitu. Bisi teu angeus cenah kerjaan. Karawas ku sim kuring da kitu. Iye, pamina jeung ngerjakeun naon teh lanya bete bade ngawe hilap. Gitu ngawe ulah caritana teh nya. Tapi tos ngawe teh teu ngawe wungkul tungtungna teh. Da katingali notifikasi dina thread dina Instagram naon teh tungtungna teh kalah jadi scrolling gitu. Tungtung nate pada malam teh anu beres. Dina beresna oge siang. Da seueurnya seueur eta seueur gogoda gitu zaman aya namanya ente mindfulness teh. Terus ayeuna lamun teu aya HP urang teh sok rada luak liuk nya. Misalkan kamana kitunya tinggalin HP da sok belaan uih deui aduh HP tinggalin keur maeukeur deui ayeuna namanya artos oge aya dina HP gitu kan bade mayar kan tun nyeken barcode nya bade mayar nanaon oge cinting tinggalin artos asana teh nya nu penting mah dompet digital aya eusian. Tapi kan dompet digital mah tiasa dianggo lamun teu nyenak HP jadi HP mah wajib kudu dican ndak eta teh. Terus oge lamun tinggalin HP teh sok asa jadi gabut engke teh. Kamisana ya misana nya bade ka mana gitu teh anu pokona mah anu misalnya bade antri lah ka bengkel lah, bade ka bank lah ka mana gitu yang memerlukan kita teh kudu duduk manis gitu nungguan bagian tah. Lamun nyanak HP mah kan pasti bari nyoh HP gitu nya lamun teh nyanak HP jadi asa luak liuk gabut sendiri. Komo ningali kasih si kagigir ya roh HP gitu nya. Padahal lamun di emot-emotnya baheula mah da urang teh teu aya HP. Nya teu aya HP terus asana teh biasa we sok geuranya taun sabarahanya mimitina Iya, mun di karang nunggal masa ka emot abi aya HP teh taun 2000 hijian lah 2000 hiji merenya 2000 hiji lebet ka urang teh nya lebet ka karang nunggal nya maksudna teh aya providerna gitu nya tiasa dianggo gitu si negara do HP teh aya oge teh sebelum mun telepat mah di taun 2000 teh. Tos aya nu garaduheun HP di karang nungga oge tapi dianggeunna teh mun kata si kungkul. Tete acan aya sinyal di karang nungga mun telepatnya saka emot abi gitu. Tah di taun 2000 hiji mah sana teh tos araya gitu. HP anu zaman itu geuning tininit disadana oge. Terus aya HP nya masih kene monoponik teh geuning kitu nya. Terus namelah berubah ka poliponik, terus aya oge BlackBerry gitu nya. Tapi sebelum-sebelum eta teh, sebelum aya HP anu aralit gitu teh, anu teh pernah lihat nonton sinetronnya dina eta teh adegana teh duka sinetron nama sinetron naon pokona mah anu merenkeun nate mun telepatnya, mun telepatnya Dede Yusuf apa Adam Jordan gitu. Nganggo HP, nganggo telepon, dicacandak telepon nate tapi gede gitu nya. Tah pas itu teh duka tahun sabaraha teh hilap deui pokona mah jaman-jaman masih kena sakola keneh. Ngan dina hate teh eta teh naon sih nu dibabawa teh gitu nya, naha telepon bisa dicacandak kana mobil sagala gitu. Kan dulu mah taunya teh telepon teh telepon rumah we gitu nya. Nya naha cita telepon teh bisa dibabawa gitu. Terus dibabawa terus gede deui han. Ana teh kadang masuk random nya sok mikir random. Kumahanya lamun jaman ayeuna HP-na segede gitu kabayang tuh. Nya siga telepon biasa malahan mah lebih gede gitu kan, aya antenaan segala gitu. Aya antenaan gitu. Ari ayeuna mah kan HP teh aralit, araripis bisa disakuan. Kabayang teh lamun misalkan HP-na urang ngalaman punya HP anu gede segede kitu teh anu dina sinetron nya. Dina sinetron kabayang dibabawana kumaha gitu. Ari anu dina sinetron mah da anu diceritakeun ge bos-bos kitu kan nya. Heeh, dina mobil gitu. Tah palebah mun urang kumaha nya. Siga nate meureunan marawa ieu we disalalendangkeun. Marawa naon teh namina teh nya tas lah. Kabayang teu paal kitu bari iang kadunungan. Nyoren kantong eusina teh HP nu sagede talenan. Aduh untungnya urang mah jaman HP na ayeuna, maksudna teh gaduh HP teh ayeuna pas udah laleutik kitu nya. Nya jaman-jaman awal 2000 hiji kan udah kararecil lah. Ada jaman dulu teh aya naonnya merek-merek teh. Atuh kudulah disebutkan merek nama. Pokona mah masih ada monoponik aja gitu. Nya masih ada cenenat-ceninit dianggona teh SMS-an sareng teteleponan. Bari SMS-an oge diitung karakter. Nya sekali ngirim SMS 350 perak. Pulsana kepotong. Jadi sok diirit-irit hurufna teh disingkat-singkat gitu nya. Jangan oge jadi JGN gitu nya. Jangan lupa JGNLP. Itu JGNLP. Iya. Nah, Papa Queen lagu Nadine Amizah anu lagu nate kangkung kubis ikan. Pake bakwan cenah Allahu Akbar. PRD wae ieu mah. Saur Papa Queen, apa itu HP? Cenah pake bahasa gaul dong, cenah bokap nyokap bokis doku. Dan saya baru tahu ternyata bahasa gaulnya semua ada kata oke-nya katanya. Iya kah? Oh iya benar ya. Bokap nyokap bokis doku. Rokum. Rokum. Terus naon deunya dulu teh. Nonton, iya nonton film Catatan Si Boy. Bahasanya bahasa gaul unggul gitu ya. Aduh. Tapi dulu mah ngerti dameureun buhan jaman ieu jamannya urangnya ari ayeuna mah jamannya Gen Z, lamun Gen Z ngaluarkeun kata-kata teh sok rada mikir heula gitu nya. Nya ai OTW-OTW teuing mah ngartos gitu, tapi kan aya oge kata-kata lain anu disebutkeun ku Gen Z terus kita sebagai gen milenial rada ngahuleng heula gitu. Ya bahasa-bahasanya Gen Z naon sok dah cenah mah urang teh sebagai orang tua juga kudu apal bisi engke teh aya dina HP barudak gitu nya. Bisa urang teh mariksa HP barudak naon ieu teu kaharti gitu. Teu kaharti cenah. Siga naon ai baper mah urang ge ngartosnya aya FOMO cenah geuning ayeuna mah. Fear of missing out cenah hartosna teh, takut ketinggalan tren gitu. Jadi bisi Ayo baheula mah naon lamun takut kehilangan tren teh nya? Kuper cenah kitu mere nya. Ari kuper mah da kurang pergaulan, naonnya tuh? Dulu persamaan FOMO zaman ayeuna naonnya? Nya ayeuna mah istilah FOMO ah cenah gitu. Fear of missing out, cenah takut kehilangan tren gitu. Atau aya deui naon teh? Bahasa Gen Z zaman ayeuna teh delulu cenah tah. Anak teh rada mikir bahasa delulu teh naon. Ternyata dari delusional gitu nya, yang artinya teh punya harapan yang berlebihan gitu. Ngawang-ngawang teuing gitu nya. Kalau julid mah julid ngartinya da eta bahasa Sunda gitu. Julid, tapi sekarang teh diserap memang sudah masuk ke KBBI yang kalau diartikan gitu nya di bahasanya Gen Z ini teh nya suka dipakai Gen Z julid cenah kamu julid eta. Ari julid teh kan namun dina bahasa Sunda mah nya julid gitu nya mun ngomentari orang segala macam. Tapi kalau di na KBBI mah diartikan ana teh julid teh iri gitu, iri terus nya sami sih nya suka memberi komentar negatif gitu. Nya suka ngasih komentar negatif. Terus aya oge bahasa slay cenah gitu. Slay. Itu teh ungkapan untuk memuji seseorang yang tampil keren cenah atau hebat. Ari zaman baheula naonnya lamun muji nu kitu teh nya? Naonnya?
1: Hello.
0: It's keren we bahasa eta mah nya asana teh lamun muji batu teh ih keren euy gitu. Keren euy gitu nya. Heeh, ta ari ayeuna mah slay cenah gitu.

Sok naon deui eta. Aya oge kata bapuk cenah gitu. Bapuk, ai bapuk teh naon? Jelek, butut, goreng. Atau aya oge nyebut kureng cenah ya. Iya, menggambarkan sesuatu yang butut atau jelek tehnya. Amun saur Papa Queen cenah masih bending teh bahasa Gen Z cenah daripada bahasa Jaksel campur-campur bahasa cenah bari ngarieutkeun. Dindinya seueur nu ngangge bahasa Jaksel ka itu Papa Queen. Ada dari Kang Ades, FOMO sama dengan kudet. Oh nye, ih Kang Ades pinter. Agak-agak mirip lainnya FOMO. FOMO teh takut ketinggalan zaman gitu nya. Lamun kudet teh kurang update. Aduh, saur Kang Ades mah FOMO jeung kudet teh cenah ibarat dimsum jeung siomay. Siomay teh bagian dari dimsum teh ya padahal mah. Aduh, dari Pak Al, ari keur jaman abi bujangan leutik cenah menuju ngariung aya ucing narantang, cing aya sabatang. Eta mah naon? Eta mah nu disebutna teh naon aya nu kitu? Pantun merenya aya ucing narantang, cing aya sabatang. Minta sabatang pakai kode aya ucing di narantang. Aya dewe nu kitu. Eta teh meureunan ieu nya. Naon namina teh? Candaan bapak-bapak eta ya.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu neta teh panon teh atau satu kerani jeng jeng kol aja awas mah.
1: Lain panon wahai ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Allah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungri gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini warga Sukapura. Iya. Halo halo, masih ada siapa aja di sana? Masih ada orang kah? Sepada. Semoga ya masih pada setia mendengarkan ya. Oke. Tadi lagunya yang sudah saya puterin lagu apa ya? Bentar. Lagu apa ya tadi ya? Lagu Mahero, kemudian ada Yara Dildara Ajdo Galan Karie, terus juga ada lagi Sitare. Oke, lagu-lagunya itu tadi udah ada yang di request ya. Yang request lagu itu ada Mirayanti, selamat pagi buat Mirayanti. Kemudian Mamah Caca juga, selamat pagi buat Mamah Caca. Terus lagi ada Mamah Fikri ya, salamnya katanya buat yang baca aja. Ada Mamah Idan juga ya, salamnya dari Mamah Idan buat semua warga Sukapura saja, spesial buat teteh yang lagi tugas. Terus ada Poppy Jati yang masih setia. Tadi lagunya gak sempat diputer ya, kak lewat ya request lagumu ya. Maaf ye. Dari Putra RR juga, sarapannya kebanyakan katanya jadi ngantuk. Kebanyakan karbo, kalau makannya gak terlalu banyak karbo mamual sih gana. Lagu kebangsaan cina udah lama gak diputer ayah tanya kela bisi ngelengit lagu kebangsaan nana. Soalnya iya dah banyak yang ngilang, jadi harus ana masukin lagi.

Bibi Cit juga masih setia cena jajan dulu. Naon eta jajana cilornya diplastikan, ya ampun. Oke, kata Papi Jati, gencana yo, gencana. Oke, berikutnya ada Arey hadir katanya, Jadu, oke. Terus ada di Loji juga, ya, spesialnya buat yang lagi tugas siaran aja, cana. Nya tuh dari nanti siaran maka ngonawan dikirim. Oke, oke, oke. Bentar, kok pada request lagu tumben nih. Banyak ini yang request lagu, bentar ya. Kita cariin dulu ini, ada apa enggak sih.

Ada Encrit hadir, cenahnya masih setia. Kang Edes oge masih setia. Kang Edes mah sekarang teh lagi di negara mana, Kang Edes? Di Konoha, di Kingdom of Nepotism and Nepotism, Oligarchy and Hidden Ambition. Aduh, aduh. Lebih parah di Indonesia sama Kang Ades. Kingdom of Nepotism, cina. Ada. Dari Wawan Ashari. Oh ini tadi kelewat ya, gak dibaca ya. Masalah itu anak cina, kenapa masuknya KSMP cina bukan KMTS. Kan kata anak teh peda rokna panjang bisi tikarijet. Paingan cina Wawan Ashari, tetapi tenanawan cina teh. No jadi MTS teh cina seur anu kagum katete. Oh, seueur nu kagum teteh ka abdi cenah komo urang asli Dawolong mah saha teh. Tapi cenah ku abdi teh teu direspon cenah soalna masa-masa abdi isinan cenah. Aya aya ngalaman isinan ka pungkur teh stresna kumaha. Nuju MTS isinan kitu nya, saatus SMA kumaha teh. Masih kena isinan teh. Nya isi gana amun isinan terasa mau gedu istri atau Wawan Ashari masih manco cena satia komo cena lagu India maka senang abi teh cena anu imut teh cena mantan abi Preti Zinta. Itu teh mantannya gitu anu terang. Mantan pakekeh-kekeh buahnya Wawan hoyong pakekeh-kekeh hoyong Preti Zinta na kekeh alim. Aduh, bibicit jajana 3000 cena teh si A jajanannya cena dicobain ku si A lah cena aku. Hah? Malah mau lagi cena teu wareg. Moal atuh dari pamegat mama waregen 3000 mah bareng kudu 10000. Jajan cilorna oge. Urang mah 3000 cekapnya. Di Putra RR, teteh yang jualan kerupuk teh cenah siapa lupa lagi, ada yang lewat depan toko cenah di tengah jalan Kang Ades. Kang Ades jualan kerupuk mah duka teh ayeuna ngiderapan teh Kang Ades teh. Nya da sedang meratapi nasib tinggal di Konoha. Aduh, dari Evali selamat pagi. Alhamdulillah cina baru meres nyebor tinggal ngerjain PR ieu teh kebonna teh meni sabaraha lega atuh. Nya tita tadi da baru selesai ayeuna nyeborna teh masyaallah nya. Lega pisan sigana kebonna ge kabayang lamun panenna nya.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nulung tu, neta teh panon teh atau satu kerana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wahai, dia aing rematik ongko suku gen jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, agung kata macet dong lagi gara kuat lagi akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

filmnya ini apa? Koi Mil Gaya ya, yang dibintangi oleh Hrithik Roshan sama Preity Zinta. Mantan Wawan Ashari. Aduh, gitu ya, aku newelah itu nate ngaku oke penting mau Wawan ngaku nya. Aduh, Putra RS selamat pagi. Ah? Gimana? Oh, bukan di tengah jalan Tete, tapi nama daerahnya Jalan Raya Tengah. Oh, kebalik yang tadi bacanya ya. Ada yang lewat depan toko di Jalan Tengah, cena gitu. Ya, gitu Kang Ades kemana tuh di cena tadi lagi ngopdud. Wah, udah ngider ya. Kang Ades lewat tuh cenah ke depan toko di jalan raya tengah cenah gitu. Keramat Jati ya di kau teh ya. Ya, teh lamun lewat tadinya mampir meet up gitu. Meet up sesama orang rantau nya. Mama Anjani selamat pagi. Name iya cina name on deui cina ngalajuku teras nyuci cina ibak ayeuna gas deui gitu. Mudah-mudahan lancar sadaya pamaksadan urang sadayana cina sarehat sadayana amin ya. Sok wilujeng pak pikpak lah kanggo mamah Anjani nya. Aya apai oge cina tete apa kabarnya? Kabar baik aku mah. Abi cenah ngasaan jajan cuma sesuap da ngamek cenah langsung. Ulah dioloan Kang. Ulah dioloan atuh. Meser nyali ramen yang ngoloan da bibicit ge tara ngoloan rokok. Nya, ari sakalian jajan cilor dioloan ku apa para bibicit tara ngoloan rokok. Ya, ini ada siapa lagi nih? 724-9724. Hoyong lagu naon. Dum macale, dum macale, dum, dum, dum. Oke, oke.

gitu. Jadi barusan teh ada tukang kerupuk lewat ke depan tokonya Putra RR cenah di Jalan Raya Tengah. Ya, sugan we Kang Ades gitu, teteh gitu.

tuh kelihatan atau sama wajah nak. Jauh teuing. Padahal mah ku putra RRT sampur ke nemete Kang Ade sanes gitu. Terus itu nate lamun sanes Kang Ade teh pungak pingak saha sih cenah gitu. Aduh bek tu jeme. Saha cenah gitu. Ayo, soalnya kan putra RR penasaran banget gitu ya. Kang Adesna lagi ngider kayaknya ngedengerin radio ya. Jadi nate belum nyahut ini.

αυτά έτσι ένα σερφοτρά αυτά μπιλίσανες. Γιατί να εννοώ να το έχω πάνω σου να σου να μην τσοβά μπερτάνια γιατί. Tapi saya putra RRT kalau nekat begitu mah berarti mempermalukan diri sendiri. Tapi ana pernah loh suatu saat tuh apa namanya bukan mempermalukan diri sendiri sih lebih tepatnya kejadian yang tidak sengaja gitu memalukan. Kalau dipikir-pikir ya memalukan gitu. Jadi ada orang tuh di depan melambai-lambai gitu senyum-senyum gitu kan. Dikira teh karena gitunya tapi sahasi eta teh si teh nggak balas beseri dah bisa dipajar di lamun teh dibalas teh bisa pajarkan sombong gitunya ternyata dia ada maksudnya teh ke orang yang di belakang aku ya Allah malu-maluin pisan kan tadi nate kan bisa pajarkan sombong lamun teh malas seri teh gitunya ternyata bukan ke aku. Be suffer. Hadube. Meni hoyong ngalelep ka jero bumi we harita teh ya Allah. Kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu tapi masih inget aja. Malunya enggak ketulungan. Tapi semua orang kayaknya yang pernah ngalamin kayak gitu kan. Ayo pada ngaku aja. Ngaku siapa sok pernah enggak mengalami kejadian yang memalukan. Terus di keep sendiri gitu. Pernah juga anak disorodot di waktu rumah masih di dekat lapang Ranca Bakung. Ceritanya nyariin danda yang lagi main di lapang ya, bisi di lapang gitu. Jadi ke belakang tuh. Ke belakang, ke maksudnya mau ke lapang itu kan ada jalan. Jalannya kan itu ya mudun gitu. Aduh tisrele kuprak gitu nangkarak dah lah. Untungnya gak ada orang. Kalau ada orang ya Allah kebayang gimana lah aku saat itu malunya luar biasa. Mana pak udahlah. Kata Putra RR kayak di film-film ya teh-tehnya. Ya mungkin kurang lebih begitu. Makanya sekarang tuh agak-agak trauma gitu ya. Kalau ada yang surah seri. Komo bari ngagupayan mah. Ayo teh ka abi lain sok ngaliuk heula. Sok ka abi lain gitu. Ke abi lain setelah klik ke belakang bisa kejadian lagi kan malu ya ya Allah mana ada banyak orang. Waktu jatuh teteh langsung push up enggak katanya enggak lah enggak ada apa enggak ada siapa-siapa jadi langsung bangun aja ngacir. Allahu Akbar.

0: Ice?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Ice apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Ice hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Beli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang beli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: FM。
1: You know that thing must be 100 years old.

Ya, wargi Surapura, masih di program Sukria saat ini kita bersama-sama ya. Oke, lunas kayaknya yang request lagu udah keputer. Duma Cale juga sudah ya. Lagunya di Loji apa tadi? Pairon Men Bandan He. Pairon Men Bandan He, yang itu kan? Pairon Men Bandan He. Terus naon deui teh apal. Iya, udah ya. Oke, hatur nuhun cenah laguna teteh tos katampi doa yang terbaik cenah pokona buat teh anak lah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doana naon atuh? Da kudu jentre cenah ringa doa teh. Harus jelas gitu, harus spesifik cenah gitu ya. Ibarat ke

Iya, jadi kalau ngedoa teh cenah kudu spesifik gitu. Misalnya jadi pernah ada kejadian, ada cerita teman yang cerita ini ya. Jadi temannya teman saya. Bingung kan ya, temannya teman saya. Pokoknya mah gini, ada seseorang lah ya yang ngedoa cenah pengen punya uang sekian puluh juta. Cana gitu nya. Terus ngadoana teh gitu, pengen punya uang sekian puluh juta apa 30 juta enggak tahulah pokoknya buat apa gitu. Ternyata Allah kabulkan gitu. Uangna teh dapat 30 juta, pokoknya puluhan juta lah gitu. Tapi uang itu teh uang santunan karena anaknya kecelakaan gitu. Jadi ya bukan berarti gimana-gimana ya, tapi memang ini teh ini mah kejadian nyata gitu. Jadi cenah kalau kita teh kalau ngadoa gitu nya pengen sesuatu teh harus centre gitu. Maksudnya teh apa namanya? Nah, jadi kata teman saya pada saat itu kita teh cenah lamun pengen apa gitu nya harus sambil bukannya harus detil lah gitu. Cenah misalnya ya Allah berikan hamba rezeki sekian gitu ya dari pekerjaan apalah gitu pokoknya mah. Nya kudu centre gitu. Sama kayak misalnya doa-doa yang lain gitu nya. Pengen rumah lah, pengen apalah gitu. Misalnya ya Allah pengen motor baru katanya, bisa aja dapat motor baru. Tapi misalnya katanya motor baru nate ngutang gitu, kudu bayarin gitu. Jadi lamun anama ngadu anate bukan gitu, pengen motor baru tapi belinya kontan gitu. Jadi tuh kudu mikiran jatuh tempo mencekarai menyarainya. Kan pengen putus cenah sama si jatuh tempo ya. Jadi doanya kayak kudu komplit gitu. pengen sesuatu ya lo pengen anu tapi belinya kontan gitu. Sehingga mas kawin kan dibayar kontan gitu. Gitu. Pahal ngacung cenah abi daya kene teh ada hiji-hiji we teh tadi genye. Biasa nu aya kene teh Paal aya kene, di loji aya kene, Putra RR aya kene. Bibicit aya kene. Tatos ngetik. Bisi teh kasebut cenah buru-buru we typing. Ontoh dongeng ngacung aya kene. Ari ontoh teh di Pasar Simpang berarti ya kalau dengerin radio gini teh. Nya di sebelah mana sih? Jualan apa gitu. Dan di sebelah mana gitu. Udah lama lagi enggak ke Pasar Simpang. Biasa nama osok ke Pasar Simpang. Lamun ke Pasar Simpang teh pasti we beli ka jongkok. Jongko daging, kalau nggak ke Teh Betty, ke Haji apa teh namanya teh Haji Wawan, terus Haji satu lagi apa siapa Haji Usup ya, nya pokok nama kadinya, nama beli jeroan, babat kan karesep teh kitunya, tau musu gitu, tapi terus lami enak tante, kali lipat nukar itu apa pokok nama.

Iya, dari are di Cigadoan. Iya teh, cina pengen putus pokoknya mah. Iya, teh lamun pengen putus di ayo nama kedah gitu, are. Lamun nga doa, teh hoyong naon teh kedah dikumplitan doa na teh. Hoyong eta ya Allah, tapi meserna kontan, jana gitu. Iya, tawa kumaha we carana Allah bade naon teh, bade kumaha we carana mah pokona mah keng hayong eta abi teh gaduh artos tapi alim ngahut ieu alim jeung jatuh tempo gitu. Alim aya jatuh tempoan gitu. Insyaallah diijabah geraknya. Oke, ini dari Lentohon komplek eta pisan cenah teteh jualan perabotan alat-alat rumah tangga. Oh gitu. Sabang saning sapu nu karari teh nya. Terus naon deui tong sampah nu karari teh nya. Oh iya, itu berarti tapomi peryogi para bot rumah tangga teh ka ontohon ka kios na ontohonnya. Begitu, ontohon yang tidak ontohon teh aja kena ge. Iya, kalau apa? Bibicit doakan aku teh doanya aku semoga terkabul teteh pasti tahu doaku insya Allah didoakannya. Oh nggak apa-apa atuh ini aja apa namanya kan memang belum waktunya jangan berkecil hati lah. Jangan berkecil hati, banyak juga orang yang menunggu sekian tahun baru dikabul gitu. Allah Maha tahu waktu yang tepat ya. Yang penting mah mempersiapkan diri dulu lah sebaik-baiknya. Jadi engke teh naon teh? Jadi engke teh benar-benar udah siap gitu pas Allah kabulkan teh. Ari ayeuna mah kumaha atuh meureunan lamun dikabulkeun oge moal tiasa ngaliwet. Moal tiasa ngaliwet tebih. Aduh, engke teh kudu kacimuncang ngabring menek ngaliwet teh bari ana mah kumaha atuhan. Tetiasanya anak motor kacimuncang. Dari Epalis teteh habige cenah masih setia sambil nyuci. Okay. Terima kasih ya. Ada Empik. Halo. Iya, Abi, cenah teh Abi. Sian teh kasebut ya debongana teh nembe ngacung ayeuna. Jadi weh. Dari Erni Ajis pagi, Abi hadir cenah teh nembe sempat ngawe. Ah. Ya, tadi pasti rariweuh nya. Ulah siga paal. Etik-etik kana HP, etik-etik kana HP. Jadi damelanana teh teu beres-beres pas ditelepon ku dununganana teh. Beres can cenah. Acan. Sabaraha hiji, kara hiji. Saana nyoh HP wae.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Di penghujung program Sukria untuk minggu pertama di bulan Oktober 2026 warga Sukapura ya. Masih ada Pak Al. Saur Pak Al, cana doa abdi teh hoyong rumah teh cana da anu datang teh bata 5.000 cana ya Allah semen sareng kesikna. Jadi kumah batana heula ya. Terus ngedoa deh semen yang kesikna. Siga eta cina gesiga anu basa eta ngadoa teh geningannya ya Allah pengen bikin gorengan tapi gak ada minyak cina gitu taunya teh kayak gorengan anu dikasih sama tetangga. Dia teh alhamdulillah ya Allah terima kasih buat gorengannya cina tapi minyaknya ya Allah. Minyaknya habis gitunya. Pagi kitanya doana pengen rumah cina do datang bata 5.000 sakan tenan sarang semen sarang kesikna ya Allah kitanya ditambihan deh. Enggak tatas aya semen sarang kesikna enggak doa ada ya weh sakan tenan sarang biaya ngabanguna ya Allah kitanya. Nya teh naon atuh da urang mah ka Allah nya muntang teh nya kasaha deui. Nya cenah loba pamentah sok aya kan kitu nya urang teh ka Allah teh cenah maneh loba pamentah terus e ka mana rek munjung ka gunung muja ka sagara musrik ka teh kitu mah nya entos we kenaek aya seueur ka hoyong oge ka Allah ieu. Da Allah mah maha beunghar ye. Tong kagok pokona barang sukunkeun ka Allah mah kitu nya. Eta cenah urang mah ibadahna padahal mah teu sampurna kitu nya ari teu gaduh ka isin mah. Tapi kan Allah mah enggak kayak gitu ya, enggak hitung-hitungan kayak gitu. Mau gimana kita juga ari rezeki mah aya we terus dikasih tiap hari juga nya. Aduh, masya Allah. Luar biasa ya. Teh serupa acana ayah teh temenna kakak acana istri temennya waktu itu teh pada masih pada gadis cana doana teh cana hoyong nikah tapi punya tapi sudah punya anak cana terus bener dah cana saga nikah nate kaduda anak satu di ijabah tuhnya metak oge ngadoa matong sok janji tapi untung kata ngamun doa katanya dikabulkan dudana duda bager kan anak hiji ogenya. Tenang naon lah ada status mah tidak masalah kan mau duda anak satu anak dua nu penting mah bagernya bujangan oge ari teu bager mah naon. Empi krepot cina drama pagi-pagi jadi baru nge-WA ya biasalah ya ibu-ibu mah ibu-ibu punya bocil apalagi pasti we drama unggul di rumah nate tiap pagi. Bahkan bukan tiap pagi wae ketang bareng nepi ka malam oge hayu we drama. Lama-lama mana jadi drama queen. Dari putra RR hoyong sagala cenah ari kewajiban kadang ditinggalkeun. Nya mata ge sing gaduh ka isin namun seueur ka hoyong ulah ditinggalkeun kewajibanana. Nya paling merana anu tara ibadah tapi dibere kesenangan mana mina istri istidraj teh ya geuningan kan seueur anu dipasian kitu. Ih naudzubillah ulang urang mah ulah dugi ka kitu nya. Siun pan ari istidraj teh kumaha ih. Segala kahayang diantur maksiat noge diantur gitu pokoknya mah segala rupa tiasa siunnya orang mah terus we lah hirup pas-pasan we pas butuh pas aya. Pas butuh 100.000 aya, pas butuh 1.000.000 aya gitu, pas butuh 5.000.000 ge aya. Amin. Popi Jati aya keneh cenah teh da abi oge. Sugan teh tos tibra. Iya, terus naon? Bibicit.
nyarus di dieu cenah ngaliwatna sok asa aya nu neang we. Kabayang cenah teh pami kejadian aku pasti dicarekan cenah mau makan ini itu sama teteh, cenah sama teh Ana dan teh Ulfi. Bibi cenah ulang ngadahar eta bisi itu bisi ieu. Moal atuh. Moal eta kumaha? Kenapa bisa dicarekan, maksudnya gimana pas kalau lagi hamil gitu? Enggak lah Ana mah tara banyak pantangan Ana mah. Waktu hamil tara banyak pantangan Ana mah. Pokoknya hoyong mah emam asa tepi matakeun. Iya, dari Putra RR mode berkecukupan cenah teh. Iya, pas-pasan, hidup pas-pasan. Kita mah enggak perlu berlebihan hidup mah. Ya, hidup pas-pasan aja alhamdulillah. Jadi pas butuh 100 ribu ayah, pas butuh 1 juta ayah, pas butuh 5 juta ayah gitu. Pas butuh naon-naon di ayah we pokoknya mah. Masya Allah gitu. Sok sana janta ayah tabungan pokoknya pas butuh ayah we. Kumaha carana, kuma Allah we lah pokoknya mah. Gitu. Kuma Allah we pokoknya mah gitu. Dari Popi Jeti, sibuk papuket sarang kain cena abi mateh. Ya Allah abi mah cena hoyong kapeser emas 5 kilo we cena hasil ngajahit sarang FB Pro. Kanggo naon emas 5 kilo seueur-seueur teuing. Eta bade dianggo sadaya nangke emas na dugi ka bongkok meureun nya. Ngangge emas 5 kilo. Kabayang kalungna sagede kumaha Popi. Gulangna segede ku meureunna lamun misalkan dibagi Popi teh gaduh emasnya 5 kilo nya dibagi anting 1 kilo, gelang 1 kilo, kalungna 1 kilo, genggena 1 kilo. Cangkeul sigana teh ngangena ge nya. Aduh Gusti Allah, kabayang pokona mah. Atawa sigana ibu-ibu nu masa eta dina Facebook geuni. Meni rencem nepi kana siku. Terus kalungna nepikeun ka hana pokona mah ngagapui. Nya kita Popi teh cenah ngoronang. Moal mah padinya kau ka pasar teh bari ngoronang deburat kumas. Allahu Akbar. Saur Putra RR tuh cenahnya mah bisa gerak meureun teh cenah kaburatan teuing duka da Popi noyong nagari abi mah teresep kagak emas teh bari nage. Abi mah gaduh emas 1 gram 2 gram oge atuh yang ngajual. Mendingan kene jajankeun. Nya mendingan kene jajankeun. Ah emas mah teu wareg. Emas disimpen dina dompet teu wareg. Dipake araranteul. Kalah ical. Tungtung teh dipapake kata kemana mah. Da atuh golerkeun di mana gitu. Teh mending kene dijual, dipake jajan.

Di Cipatujah, di Cimuncang ke Cipatujah. Jauh. Dari tete sok jojo, begitu ngehaliuk gitu. Anaknya pernah hoyong bubur, tapi bubur lo di Tasik di dokar. Tiba-tiba weker mapah jojo asa sengit, iya sengit bubur dokar. Efeknya kaditu, tapi kursa huap di kaditu, pas geduk kaditu teh. Mumbah we tungtung nama. Jadi seepkin kunung nganter tungtung nama gitu. Kayak ke alaman gerelah ku bibicet. Trik hula cena aku juga tidak suka emas. Ya, kita mas lebih suka duit. Kita mah lebih suka duit dan jajanannya binyak. Dari Pak Al kabayang cene teteh anting sakilo debrah meureun cene cepil na keun sina dicobaan ku popi. Engke cene kapeser emas 5 kilo tina FB Pro. Aduh ya Allah.

0: Oke, kalau dari Putra RR, istri waktu ngidam cenah nyium aroma masakan teh bau, tapi aroma bensin enak katanya. Dari ngidam bisa dilihat jenis kelaminnya, ternyata cowok cenah. Lebih suka bensin daripada bau masakannya. Emang sok aneh-aneh dari nu ngidam teh. Anak gitu dulu teh waktu lagi ngidam iya mima teh resep ngangsuan iya naon daun cau. Daun cau kan aya tetangga saudara ya si Mimi sok mungkusan leupeut siang-siang jadi sok cinekul we maturan anak teh bari nyeuseupan etana sesebitan daunna diangsuan da seungit. Kalakuan pokona mah aduh. Udah warga Singapura ya, terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir. Insyaallah besok siang ya kita berjumpa kembali. Selamat pagi buat semuanya, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar ho gaya, biar chahiye kuch nahi honda, shaadi hogi to arranged.
2: Biar ye jism pyar karna nahi janta, janta hai to sirf bhook, jism ki bhook.
3: प्यार यश चोपड़ा के गीत है.
4: प्यार प्यार इज टू चिल.
5: प्यार अभी बता.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dinten Ahad, Kaping 4 Oktober 2020 genep. Ya. Di 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal genah merenang-renang. Dugi kata buh 13 diserangan insyaallah kusim kuringan di Elina Sugilar anu baris midangkeun kawi-kawi Sunda kawi-kawi Sunda dina genre pop, genre dina Wanda, Wanda pop dang, pop Sunda, jaipong Sunda, rock oge. Pokana nu berbahasa Sunda gitu tanya. Tangtosna ya wargi tiasa ya, ngiring ulu biung ngalangkungan chat WA di 08122281101 anu bade munut kawi mangga, anu bade mung sakadar ngobrol mangga ya. Dianto sepokan aku sim kuring ya. Dugi ka tabuh tilulas atas dibuka ku kawihna gogog tidu sumbang tangkasna kawi-kawi salajina ku sim kuring tos disiapkan kawi wajib heulah da ieu mah. Ayo adaranto kadareu kadareu kadareu kadareu urang ramaikan hasana percaprukan di radio ini sana perhahaha perhehehe perhi munaya gitu munaya batur saya batur ah keun ngawelu sorangan geus biasa.

Wilujeng siang, kawin-kawinnya tos dibuka aturan kanggo acus lagu ibarat ngimpi kakak elin ibarat ngimpi meren ibarat rahut acus lagu ibarat ngimpi aya ge ibarat rahut timaimu sok yang aku udah salah. Udah salah tadi mah. Sosonoan atuh mecaang tong antep karep aes. Tenang. Tenang ceng. Madir, teikum salam madir. Tapi soca geus melenoi ge siang Kang Andi siang ka sare peureumkeun mah balik tadi peureumkeun. Jangan usah, jangan ragu-ragu. Heeskeun. Ujung siang Mama Adit, aturan kakek Salim siangkan kakek kermeng golehe tas ngopi di Tengki Amar. Tapi anger tunu bamitos meureun ngopi hideung matak cenghar geuning uing anger tunu da salah tuh. Moal da moal aya nu eta ya. Ubar tunu mah anger ku naon ku hees lain ku kopi peureumkeun moal bener. Mama April Cangkuang Wejeng siang laguna oncom gondrong salam sadena pen sukapura spesial amang nuju siaran haturun nama sami sami Popi Jati sampurasun rampes abi ayam masih setia gaskeun capru kawin engkang salam sadena nuju ngadukeun kanggo amang haturun sami.

Ayah Kim Ha, yang lagu Jalir ti Mas Dadang Galu, Mang Andi pami ayah. Ayah, lah kuna, penting ayah. Eh, siap. Maditnya ya ge, ker ngedeng sok. Ngan alangkah lebih baik, ma, mending kita selohor. Ame Jong John. Bibi cit kecuali dipurulukeun kana mata kopina dijamin langsung cengar. Wah, ini langsung cengar dia yang bolotot. Yeah. Yang pejet panon. Yeah. Wilujeng siang oge kakek Salim. Lain kebayang lamun pamajikan kaos lagu sono pasalakina keur naek jua pamajikan kang turun abis sono teu kuat bade ngabubut jeung karep ngabubutkeun karep bari pok siap nyi lagu naranak dua kumaha eta cenah aki-aki teh cus.

cing ieu mah pernah teu ka pamajikan atawa ka salaki ngomong kieu, nyi ari AA atawa nepi ari Akang kasep keneh teu ceuk Nyai teh. Masih keneh kasep teh masih keneh gagah osok pernah pernah kitu teh. Atawa istrina ieu mah A Akang ya. Ari Nyai geulis keneh teh ge. Osok teh ngobrol kitu ka salaki atawa ka majikan. Cing, hayang apa ya mah. Pernah narsis tuh, itu kan termasuk narsistis gitu ya. Narsis ya. Tuna naon kan? Ya. Tuna naon dah kaci, itu minta pendapat ke pasangan orang ya. Nyi gitu, ari AA kasep kene itu atau AA gagah kene itu ya. Mohon istrina, mohon AA ari Nyai gelis kene itu gitu. Pernah tuh gitu. Cing, sok. Cuyang na Andi amang kulan. Dipaksa nyen video terima cing si Aceh seseri ya. Asa bener na ari lalaki. Asa bener na. Sok yang pernah seperti itu ya. Yang pernah minta pendapat ke suami atau ke istri terkait ari abi gulis keneh teu antara pinyi ari AA kasep keneh teu. Yang pernah nya eno teu pernah ada moal bisa ngalalakon cukup teu pernah gitu.

Acus kakek biakin lah kopi engke, biakin lah kopi ke menyaring. Tapi coba kalau misalkan malam, yakin kalau malam oke. Di loji masih kena manco ngan kawur itu jeng anu hajat nih ka anek demi nguping ngemas kawinnya 50 juta. Aneh di kampung mana aneh. Bagus itu ngaetakeun istri. Sae asa ridoeun. Kan ulah nu ngabeuratkeun lalaki kan gitu mas kawin. Ulah nu ngabeuratkeun lalaki. Eta teh mampu eta. Kima pernah mang tapi kalah seserian sih dah duka kuna. Pokoknya anu pernah gitu, anu pernah nanya ke suami, atau nabi kang, ari nyai, atau nabi ari teteh, atau nabi naon itu panggilan diri ke suami, masih kena gelis abi, atau suaminya ke istri nanyi, ari akang atau nabi ari aa, kasep kene tuh, kasep kene kan, bukan kasep tuh. Beda kan kalau misalkan kasep beda itu mesti di awal kalau kasep kene kan ya. Batak daikeun dikawin ge batak daikeun itu kan berarti kasep gitu kan. Matopan siang adeden matopan laguna asih sadu aduh kan radio ya mah ya. Ari PW siang pernah mang kalau ulunyan alinyan saya ditanya a kasep kene teu teh ting naon maksud dari kitu. Ih mas maju bakal kitu si Ari. Wah jauh unyan-unyan kitu mah. Mai cipake kang lagu jomlong ke magia siang-siang tinggalin lohor tabu suraina tabu 11.40 cukup lah salah lagu dia. Ma Adit aipok teh aki-aki tara kami mah ngancek aki nyilani teh nyi hayang cenah tadi ditinggalikeun we geulis cenah. Pedah kami terek bapana kawa rek balanya kawa serda biasa rada dang dan saeutik. Teu apalagi na burudak merhatikeun. Di paling mana nih kawa 50 juta mana duka ulah. Dele adeden ban poe ahad megang denon lagi terus siaran. Geura atuh diterang ada yang radio eta mah. Oh komentar lagu. Kakek Salim pernah koma we ngan harita pas suasana gerade. Cek uing teh mah apa kasep kene pokna teh loba paningka geus kolot kieu mah. Nyarik naon atuh do anu beuki cenah. Repe uing teh teu dituluykeun ka wangkong teh angger salah lagi eta eta. Ta eta. Lalaki mah tara meunang kabeneran. Tara menang beneran selalu salah. Rahannya. Rahannya takut nincak bener ngan salah. Gusti ting. Cing sok lah tadi. Sing sok kakek, lamun kakek ima ayah di posisi gitu sok hayang kumaha. Ya. Ketika cek isur gitu, urang ngan toleh salah. Anu ayah dina hate, anu ayah dina hate kakek Salim, anu ayah dina hate acu sayang kumaha ngomong. Hayang apal ya mah ya. Cing hayang apa ketika posisi urang anu ninggang salah jeung salah we omongan. Nah ini pikiran naon. Lagi nyiapkan adannya.

Bani Iban, pemajikan Ang pernah nanya ke kami. A, ari ayang gelis kene teu cenah. Teh mah jeung kami teh cantik pisan atuh masih keneh. Ah, wi kasali mah kalewat jeung kami teh. Baik teh jeung jigan teh berusaha surak seuri si beri meluk ah. Konon sih cenah ayang mah nyaanya ateuing ka A cenah. Aing inget ka Nyi Cucu ieu kalau teh teh ah. Ingat kan Nyi Cucu ke dia pelan kinen kena sih cina Ucu tu nyanyi hati kan. Ingat kan dia nyaka liwat itu dia kena sih cina ayang nyanyi hati kan. Jadi dibalik nanya ku abi ya Ari A kasep kan itu cek jikan terada beda ya. Rada beda teh ena mah cenah. Beda naon yang rada kolot cenah ang. Teh mah ku kamana nya teu beki kolot secara ajeng ayang teh beda 10 tahun. Da lalaki mah beki kolot teh beki teuah sakamana teh langsung jekan ni mah jikan ni mah kiang. Maksud bing

mah gias jeung siang Adit. Mata kula pede Kang Salim isi kaeraan ku pajikan. Selalu salah ya. Nyarek naon atuh. Kakek Salim alam lapak ku sehat kita syukur wios kasep teu kasep asal urang masalimi kanyaah. Tah jawaban kitu nu dipikarepkeun teh. Ari ieu mah. Lah, loba paningkah teh geus kolot kieu mah nyarek naon teu mangan nu beukir lain beukieun nya. Repe. Pasti nah teh mah gorowok ya. Aya ngejerit gitu ya. Aya ngejerit ya. Ngejerit dari repeh deh ya. Acus pan tadi cek si ini ngomong matak si ama taradaik mun dititah teh bongan cena teraya bener nak. Pokoknya mah lalaki matara kebagian bener. Matak mun dicarekan kujikan uing mah sok ngomong nya da matara kebagian bener sok ikuman dinya awet. Teluas uing. Teluas gitu lah mereka ngomong ya medinya. Nggak luas sih sama omongan-omongan seperti itu. Madinya itu makarep enggak. Jadi lebih memilih ngarenung we. Salah aing teh. Aduhung aing tadi ngomong gitu tak paling gitu. Malah mun dina segi omongan gitu. Aduhung aing ngomong gitu tadi mun teu ngomong gitu mah kieu. Seperti itu. Kan istilah lalaki selalu salah itu emang benar kan versi perempuan. Lagi mah tara benang ka non tara selalu nincak wae salah. Karareya kan itu gitu. Nunggu nadannya kedap di 11:40. Moga itu seberapa menit di. Sok enggak nunggu ngetik di antasan. Adit, soalnya mah bingung meureun Kang Salim rek nyebut kasep kena oge soalnya mah ningali buuk atau geus patungan jeung huis. Cepil geus rada lelet. Soca geus rabun. Otak rada pabaliut. Heunya resiko geus beki kolot temenan gitu. Bakal kitu.

0: Tak salah ah. Kurang kumandang geuneul azan lohor, kurang salat lohor. Kita sadan lohor tos salat urang lejengkeun deui. Kawih-kawih nanti disiapkan. Nanti disiapkan ya oncom gondrong tapi ingkenya. Oncom gondrong teras jomblo. Tapi ingkenya mau layan. Tapi nah, ya orang suat lahor lah. Orang suat lahor lah. Wilujeng ngalaksanakan ibadah suat lahor. Mugia ibadah sholat nungguku orang bakal dilaksanakan. Kenging ganjaran berlipat ya Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: 98,9 Sukabura FM.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Ayah BMB, kewejang siang, AA BMB. Kunoan sih, sini ucu, tersayang-sayang tingka aja. Binangkup, sini ke uing, te uing, ulah balik, sini pas apel. Laras gitu, ceng. Kiduloh we nu bagja pamajikan geulis sing saleha bagja kiduloh meunang teh susan har. Udah jalan ceritanya, udah jalan takdirna. Sabar ya. Siang-siang BMB hari PW KB murinya mang teu pernah bener kaum lalaki mah we enggak sok repeh we mang berenah hate kukulutuk oge dasa bener cek wing teh ngomong teh tapi masih salah di mata istri mah nya saguruna nya mang bisa nu bener bet disalahkeun geus jigurakeun ti dituna sugan urang kudu ngeleah gitu. Gesti dituna, orang kudu ngelehan. Tahu kan singa, singa. Singa kan raja leuweung kasebutna. Anger di depan singa betina, singa jantan nu kawentar galak ngeluk. Pernah kan ada videonya? Ketika singa betina tengah mengaum, sang suami alias sang singa jantan ngeluh kok gitu. Singa itu teh komo ieu jelema ya. Jelema ge ngaulang dia bade pamajikan geus murka mah ya. Jadi akan kalah. Paingan ayat di saton. Eta. Singa sok kurang kuma gagah. Kurang kuma pikasih nenana singa. Singa jalu. Definisi diurang singa salakina. Tapi ketika istrinya mengaum. Ngaluarkeun sihungna singa jantan hanya bisa ngaruk. Singa mata kaum lelaki tidak ada apa-apanya cicing hari kukulutuk hari nate. Cari aman weh. Acuh cacak mau nggak mau ngeluk kubikang nama komo kijunet ya uwa apa-apanya termasuk sugilar ya doh. Nah jadi kau uing acus jadi kau uing si acus meh kayak kami kan meratukan gitu ya. Meratukan, menjaga perasaan gitu. Jadi jangan sampai meninggikan suara gitu. Seperti kemarin sore kan pernah dibahas ya, pernah meninggikan suara. Kok mau sampai kan nyerang gitu, ngagas. Jaga itu teh. Kan jurus pamungkasnya pasti gitu. Pasti ngejat, pasti jebleh gitu. Ari pewe matang nyadiakeun jojodoh gemang uing mah kira-kira carekan lompat ke dapur nangkep tuh udah cenah aing di dapur. Jalan terbaik gitu.

Kawi lujeng siang, kawi jomblo nyengakeun. Tah tadi sanu milin nanya. Seulah pokona nu milinna ujeng siangnya. Tah kala-kala-kala.

Ujung siang ada pewe tapi huuhnya aja. Emang huu gitu. Guring amprok sare. Salah wae. Tara aya upaya ngabenerkeun. Oh dina. Aduh hai luar. Sok disabaran we, uy ngabuhan caroge solehah cenah. Repeh we digelendang we nya kudu kitu. Daripada saya di imah. Sugan aya jodoh keur kuring nu. Mending repeh gitu. Singa oge kan cicing. Jarek nguntup. Daripada saya kita kan kawin aja musiknya. Ya, just sekarang ngetik. Sama tujuh ngetik naon lagi sebuah yang baca.

0: Acus repeh, cenah repeh, repeh mangan lempang asa teu napak jeung asa heurin sia imah teh heuri.
1: Soreang Eva di pangalengan Eti.
0: Heurin geuman sia di imah teh. Untuk lo coba-coba si Ari. Bahaya. Ayang geuman sia teh di imah kitu kalakuan. Ay ay lagu engkang nya ngakeun.

0: rumah makan asri karang nunggal dicer macel ngagali HP biasa cash sarang kredit dicer macel sedia HP berbagai merek OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sarang anu sanesna. Oke dicer macel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengin, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Halo jeng siang, anu masih kene Saratia. Alaya kene itu ayat tuh. Coba pak halau pami ayah. Pami araya kene pak halau. Acus nyingkah salah. Cicing salah. Pokoknya saya tuh guna jadi jalu. Itu gitu segitu mah ngalangkur. Nah jodok. Bari ngasur-ngasur sene. Pukus sene hurung ke hari. Kamaran budak ngerasakan kemen ngiluan rasakan siya menepi duitin malah ajakan korek nu ajakan teh acus sejengki hari kemah sampai Jumat adalah kan ante batur macus lewat aya duitan itu parurudul oboh mah ya ngejar radog. Ari PWA aslina asaheurin imah nyeun teh salapan nyeun teh salapan ka genep keur gelut masa dua hiji caheurin. Janji muarek sulaya majar ka atang rek teu Kimha aya tah katambahan ku Kimha aya kakek Salim teh kan antep cus nu lain malah ya. Tong dibere menepi duitan oh. Kakek Salim ayak siya tetangga wing nyata ngomong ati gitu nganjigana posisi jikana kerada cemburu kerada cemburu nyata ngomong ati gitu nyi aa kasep kene itu daya tampok nate ganteng sete pada si itu bogo kamane mane ngomong nate lin ade anger ujung jerema RT nunguruskan hahaha.

anger RT Nuriwan itu. Nih, cina kasep kan ente udah tempok nanti. Ganteng sih teh. Pada si itu bogo cina kamane. Mane ngomong nanti lina a deui anger ujung-ujung nama RT nunguruskeun gitu. Alhamdulillah aman ya. Salila jadi RT belum pernah ngurusin hal-hal seperti itu juga. Ulah we. Ulah ulah ya.

Ari pewe geus we ngobrolna di imah acusnya iktiluan ke mah. Bener. Pinari urang ke imah ki acus ah ngariung nang diluan, ulah radio. Kur diluan ngobrolna ge. Iya urang bina weri. Amar abi ayaang telat. Kemana tuh tadi? Tek ya Amar ya. Ayah Amar ya. Ayah Amar ya Acus ya Keke Salim ya Popi ya Kim Ha. Hari ayah duitan ganeng. Ayah duitan itu belelesat di orang. Nah hari kerubuh duitan. Malah lengit ting laleos. Mama Kaila ujang siang nami hadir mohon. Amar kalah ngobrol jeng Kang Api. Nah Kang Api nage di dia dah. Kade Amar bisi lain Api. Nda Api nama di dia tita tadi. Lah ini sih temo ke. Hari petang tuh ngemang ke Amar. Nya nang tong Amar. Alat betul-betul ustad tadi. Kakek Salim percaya RT 04 mah nungah mangken bedog di sang harapan dari wing te elit kurnu pas saya cemburu. Wing mah denger ngamang-ngamang bedog ya sang harapan dari ngus ya. Masih kurang siun oke. Singnya ke orang siun posisi nanti siun gitu ya. Ngarana ge nyang harepan jelema nu keur nyekel bedog eta. Hek teu boga ilmu waduk eta anagen we. Demi sebagai tanggung jawab sebagai seorang pengurus lemur ta eta. Dapir aku gitu kan. Bari jeung dileuleuyan gitu tenang gitu tenang. Bari jeung hate mah empot-empotan si ruing. Ya alhamdulillah sih belum ada insiden gitu ya. Ya insiden lah ukur. Ya mah wajar lah ngaran ke kehidupan bertetangga gitu. Ngaran non nguruskeun kehidupan bertetangga mah wajar lah ya konflik mah gitu. Asa jangan konflik gede, asa jangan konflik yang berkepanjangan gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih aman gitu. Semoga warga kami, warga SIM Kuring ya, RT 04 RW 02 selalu damai gitu. Damai sejahtera lahir dan batin gitu. Masing-masing bisa apa menahan diri kalau misalkan aya nu teu aman insyaallah. Amar nembe ti dia oh ti dinya. Acus watrapang ngaracung heran dah lagu dua lalaki ya ayo siap. Timai Musa ya teh dua lalaki.

dua lelaki. Oh ayah maimus cus. Ayah maimus nih ya nih. Lagu-lagu Sunda mah nu di cover AI mah maimus nu enakeun nih. Maimus atau deriut gitu. Aralus itu nih. Ayah dong siap. Ada Dewa hadir beristirahat pernah sih emang. Unak lamun hudang sare ujug-ujug dirangkul ditatap ya. Yang ek naros ari a rada kasepkeun henteu kala nangkeup mang bari ngusapan sirah kala era uing mang pokna teh ing naros kitu tos kasep lahir batin jeuh saeut tanggung jawab ka keluarga nyaah ka keluarga tirinya dipeluk ka cahadu ngadadak asa gagas ya uing. Dengan hal seperti itu ge urang merasa diri bangga nya dikitukeun ku pamajikan gitu. Dikitukeun ku pasangan. Waduh, agi segitu. Marsa di Bogor, waalaikumsalam. Lagu Rita Sugiarto oleh-oleh. Aduh. Nuju lagu-lagu Sunda. Ari PW kabayang mun mali ka Amang bade kuma moal. Alhamdulillah henteu da. Henteu lah. Ya mungkin akan beda cerita lamun misalkan Malik mah gitu. Tapi dan henteu. Henteu alhamdulillah. Gitu. Bisa dikendalikan gitu. Dikendalikan teh maksudnya teh bisa sadar. Gitu. Bisa sadar emosina henteu, nan emosina bisa karedam. Gitu. Emosina bisa karedam, kemudian bisa nanya. Bisa sadar gitu. Yang namanya orang emosi gitu ya. Yang namanya orang lagi murka gitu. Alhamdulillah bisa segera gitu. Acu saya tanda dipeluk pada bohong aing cenah. Andri itu Andri Dewo, bari bohong arinya, Andrinya. Amar pasti pendengar baru saya dan mentalogi Rita Sugiarto. Di Bogor sana marah kan duka lagi dengar radio kan teh. Kakek Salim tuh ki ideo ker dalam pengawasan biar ngaliwat dikawal kemajikan anak. Atur sok nyen pucuk tigirang wae ki ideo mah. Sok nyen pica capekan. Jadi begitu resiko anak. Makanya jangan membuat pica capekan kau ide. Asih ide. Hari PW maklum jauh di Bogor ker kata Ana tadi karek nepi juga na macet. Oh bener. Kur acara pagi ya. Amar dikawal ki ideu teh ang tadi mau ni dipeluk ki ideu teh nyake aduh naon kadinya mar tega si ideu teh nyimpang. Andi Dewo suaban nu jembut bohong asli dong secara uing rumah tangga negeri religius. Ada faktor rumah tangga religius ya. Ambil umi pipi kue jeng uje. Kakek Salim dari tema uing sebagai RT kute elit nate misah nu parbut cai. Bisa nu parbut cai. Alhamdulillah sih sim kering mente. Apa ya kasus-kasus yang pernah dihadapi teh? Ada sih. Ayah nu perebut token. Nah, perebut token gitu pernah. Jadi satu KWH dipegang dua rumah gitu. Anu iya geus ngaku mayar, nu itu can ngaku mayar. Riut kena masaka akang. Apalagi ya paling konflik muda-muda lah.
konflik pemuda mah Garlut pemuda udah pernah menengahi. Terus pemuda nu apel gitu, pernah menengahi. Bukan menengahi sih, itu mah lebih ke peringatan kali. Lebih meringatkan gitu. Acus lah, ganeng dusa lah. Asa hese nu kita jaman kiwari mah. Lah. Sakit tuh nyangereng ngeceun awet. Gitu acus aja, sirik betul romantis aja.

terus yang agen kawin nantinya. Hari pe mata kue ngemung mang diangkat jadi RT tesien gitu na hoream pi cacape kenana nih geus loba nu ngadukung tapi wing na embung mang teu bisa pidato di wing. Kami ge sama ri ya, kita bisa bicara itu hanya bicara sorangan kan. Jadi jangan samakan penyiar gitu. Ketika penyiar kan ngomong di dia sorangan. Beda dengan pidato. Beda dengan pidato jauh kan bedana. Tapi setelah jadi RT ya, jadi bisa gitu pidato oke. Jadi bisa pidato. Cuyang, kumaha Pandi, Cek. Yang, ayah kasepnya, Cek. Bu Elina gak jawab. Tuh, sudah gitu hidup. Gitu, ta. Jalan mana keluar. Nyes, gitu kan, sim guring gak usah gitu. Ya.

0: Banyak yang jadi RT ya. Orang coba nanti konflik-konflik pengurusan yang pernah dialami gitu, ngurus ke non wae gitu. Ada Kimha tang nanganin wapel gitu. Kakek Salim ngurus ke non perbut cai. Si Muring sih ada satu lagi pernah nengahi gitu. Nengahi paseana suami istri pernah gitu. Jadinya tantangan nanti ya. Ya orang no kudu sing bisa apa bijaksana gitu kan. Temiha ka lalaki, temiha ka perempuan gitu. Saya tadinya bingung nanti sekarang rese. Amar leheng para bucai ari abima kasus obat terlarang. Wah. Mas sanggup urusan kita komo kudu ngaliwatkeun polisi ya. Amar Burat Amar jadi RT teh di Amar. Ega wak letik Amar jadi RT kudu nguruskeun nu kasus obat terlarang. Bedol si Amar. Sing kuat Mar. Nantilah kita buka ini ya. Buka forum cerita untuk yang menjadi sabaraha urang nu jadi RT nanya ih. Aya RT Dewa tadi Cika Thomas. Kimha kan di Bojong Asih ya, Kang Salim. Ada kita. Ntar kita tanya deh satu-satu sano jadi RT. Biar nanti bisa cerita ya. Pernah ngurus ke non wae gitu. Saya jadi RT, sebenarnya jadi RT tahun sebenarnya podo ya. Di tahun 2020 kalau enggak salah. Badena 2002 genep tahun. Iya gitu. Ya, saya 2020 beres COVID langsung diangkat jadi RT. Ari Dewo sebenarnya sih gampang-gampang susah menyikapi pasangan anu sok jomo wae. Urang kudu saling mengerti. Kahayangna dicumponan, keuanganna lancar, ngananger ketang aya hiji anu rada can bisa kepecahkeun teh anu ujug-ujug jomo tanpa sebab. Anu bingung urang kudu mikiran pelebah mana kesalahan urang. Titel insinyur ge eleh diberejikan jamoa teu puguh mah. Nya kesal. Bari yang ketika ditanya kan pernah ditanya, naon kesalahan anak pikir aja na sorangan. Tah. Eta teh. Pikir aja na sendiri. Kan bingung. Naon salahna gitu ya. Kalau bagaimana salahnya yuk kalau ada salah kan dibetul pikir aja nih sendiri gitu kan bingung kan ya. Orang kan itu masa salah aja kan anggar lompat deh karena tadi lalaki mat non selalu salah katanya. Acus bet uing ya pira aku jadi RT anak buah Sugilar bet jara di RT mung uing misalnya lemah. Lemah. Ki Amar saya kita awak kletik jadi RT. Mangkaning kasusnya ke berat cina Ki Amar nangani iyo obat terlarang. Terus apa mitonya orang sarangan di tabu 14 sim kuring izin istirahat lah. Izin istirahat lumayan lah istirahat lah. Kem tabu 14 orang sesarangan di. Atur nuhun, ujung siang hapunten anu kasuhun. Ya. Sim kuring permios cak di kadieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Lah, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra.

Ramah, sagala mebeler ayah, mangga sumbingan, mebel cermat putra, sagedengin toko cermat putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan, sakali deui di toko mebel cermat putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel berang petingan nulung tu neta tepanon tu atau setukaran ini jeng-jeng kol aida awas mah.
2: Lain panon wah ini lain deh rematik ongko suku gen jadi tilu
1: mana?
2: Ya hiji itu ini cik atau mana tegurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Ayo nama Salomba Toko Mebel Teh Eden. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakin yang daerah urang teh maju. Nyak, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lemari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka Toko Mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di Toko Mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar.
5: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di Toko Mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos jasa kredit atanapi kontan, sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun anda berada. Harayu, harayu, harayu. Satas gogol ranjeng Mang Apin. Gogoleran ya. Kita lanjut lagi sekarang sampai dengan pukul subuh azan asar. Azan asarnya jam 14.46 ya. Kita ngadangdut enmahayu ah gas ke

Terima kasih sudah kumpul dari PW masih sidakep mang nama meja kerja. Oi, hampir CEO wet meja kerja. Lagi Imam Esaripin pengadilan cinta siap. Kim Ha hadir, selamat sore. Babe IP, selamat sore. Julia Army, waalaikumsalam, selamat sore. Maidan Sukasirna masih setia. Amang, gas, nohon. Magia, hadir, selamat sore. Abung, Cikalo, ngacung, selamat sore, bu. Mamila, Ciuni, gaskan lagu Mutiara. Firdaus, hadir, gaskan. Tinggang, kuci diwegan, mang. Bukurna, seutik, China kuat pakai dicumplang. Aduh. Mata segar virus Mion ngawalu dewa eger lah asanalin pemi ngomong pengen ngimping ngaput but betrada mahiwa sarel horma ya basa ngore jatrek lumpat ya randa wing ka wing dehar Andi Dewo gas lagi mang rewas ker ngalayapkan ujuk-ujuk anu ngaguru pekte hujan badang alah langsung udang nyata Sukapura ninyo kopi gas deh mengaput laguna cinta luar biasa versi AI mang siap ya. Selamat sore Andi ya baru teh hujannya iraha terika urang kakarang hujannya ya. Cantepi kakarang mah hujannya ya. Wahid hadir gas ke Rusdi Setiawan hadir panas nawat ihnya mang asli ya mang ih panas deh ya. Amar masih setia laguna pami ayam mata air air mata Giri Mahesa aya lagu mah. Nandu kakak putar henteu nama. Margi asarna kan beuki maju ya nama. Beuki ka dieu asarna.

tersiap manco gaskeun ngabelu mang karek ngaput so yang berbulu domba bar pamili amang kulan sama sore mang Ujang Goni sore gaskeun Ujang hadir bagus Pirdau carita tadi ngaladewegan mang ti mang geus gagah nyoren bedog. Nah canggeng teh ini teh ngaladewegan tapi we caritana regeyang naik uing teh mang geus pede teh handap kene ge mang kan e dewegan mah hese mang ngahonta mah canggeum mucuk ke uing teh. Bari jeung kukurusukan singkat carita manutuhan desa manggar teu kagok. Pas ek turun eta uing bingung kumaha turun uing kekeluwegan alur kalapas ya mah asa jama. Leung aya ua uing naik bari nutuhan dahan salama teh mah gegabah tuh. Mucuk repok teh. Yang ya aya mucuk. Iya mucukna tangka kalapa yang istilah nyicu yang ya. Bisa mucuk kayak turun tuhnya wayo. Siti Jati Abi Ayah oke si Pak Al hadir memeh mandi nanggung cai heula tuluy sare da ngimpi ngala cai atuh duh jeung nanyak sia mang aya ripuy rupuy teu sare teu dina nyata eta ngala cai ha sabar life must go on cik istilah keren mah hidup harus terus berjalan. Abung Cikalong panas kieu mah bade raos pamingah abdasan Umi Pipik mah teu tiis kana batin. Ayo pamingah abdasan Umi Pipik. Dituyun didiukeun lahunan. Kieu eta mah kana kitu we ki Abung. Andi Dewo alhamdulillah hujan rada badak mang heueuh pugu karunya kanu di lemur geus mulai rada gantian jeung batur geus rada saat kan mudah-mudahan saengan turun hujan. Firdaus asli namang beak dicarekan kuat sakira tebecus macana diaju we ngalana wat mucuk etuk. Yakin ketika mucuk ya itu diperlukan keahlian khusus ya. Ulah sagawaya mucuk mah kudu jangan nusok biasa nyadap gitu. Ari urang mah lain janan kuduna pokona ulah sabongbrong we. Eta resikona teh bisa mucuk teh bisa turun gitu. Da kan sulit eta teh. Mion, uing ngeterek carita, peuting hasil separing mengbal. Uing rek ngasupkeun geus lolos si bek lawan, ai pas nyepak sepatu lesot. Untung teu macleng geus ya mang, atuh bae jadi asup kalah kagigir. Eta aing era disurakan eta yang miceun aing na sepatu nyebrakan lain piceun eta. Ngerakeun teu yo.

0: Cinta Luar Biasa, lagunya pilihan Andy Dewo. Selamat sore Andri. No, namang lagunya tak oyak-oyakan punak aslinya. Kami kewet ya, sambil geleng-geleng kepala. Ibnu Pianti, waalaikumsalam. Mamang, abi, ayah, mun kabagian waktu sang lagu ieu mangka mana wae nyi. Ibnu Pianti, selamat sore nyi. Yulia Army, hari batur nganggap aneh itu sih model abi, contohnya mie ayam di sanguan, bakso di sanguan, pokoknya iwati bubur ayam jengkolok itu di sanguan, teh nggak apa-apa. Udah makan ini kayak osok, mani mana meli batagor, batagor di sanguan, siomay di sanguan. Cuma bakso mah karena tidak terlalu apa, tidak terlalu menikmati, bukan tidak terlalu menikmati maksudnya teh. Apa ya, tidak terlalu doyan gitu, tapi osok mah osok gitu, tapi tengah halkeun. Mie ayam di sanguan belum sih, belum pernah ya. Anu osok di sanguan mah batagor, siomay, osok. Apa-apa, bukan aneh itu mah ya. Itu aneh gitu, modelan seperti itu mah. Soalnya naon, urang kan ngunaknya sebeuh. No penting mah sebeuh. Kopi Jati, Hadi, Rusdi Setiawan, Anukahi, Ningang, Kak Ima, Sugan Mahu, gara-gara kolecer, segede kuma kolecer, nah pekma, nuar, salah, kalah, runtuh Kak Ima. Wahara. Omet Jaiter, ulah pirajenan, ngalakukan anucan keilmuan, kudiri sorangan. Ingat Wing tadi di tangan terken baju, karena motor R.E. King. Pan Uing teu bisa, ngan Uing gengsi, nyebut teu bisa manceritana arek init, biasa dihirupan motor teh. Kumaha majuna cek Uing teh naha teh, ngan nginget cek kebaturan mun kana motor kupling, gas tarikan kupling lesotkeun. Diajaran we arep dilesotkeun kupling, kalayang teu sia ngapung mang beli numpak kana gawir. Di hari tempakum teh kana motor teh meunang sebulan aing geuwas. Nanti jam 16 ya. Jam 16 kita bahas, kita ingatkan lagi ya. Jadi sesuatu anu can ka ilmuan. Nanti ya jam 16 anu tanggung dan sekedap deui. Mion yakin mang mun peuting pelatihna Coach Ocit meureun ngamuk mun teu jadi gol teh Coach Ocit. Acu sarada euyub en mah sok dak ngaroceh lah kadinya uing merek jongjon ngaput bongan tadi areuweuh sasaha nya sok we acus mah. Angge da eh jam 16 yang ngoceh na mah. Ayeuna mah tanggung. Ibu Onyi, selamat sore. Pak, boleh minta lagu Mengejar Badai paling nanti. Nanti ya, nama tanggung. Di situ keputer sih soalnya. Soalnya lagu-lagu tadi belum keputer semua.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

ke pengadilan cinta. Selamat sore Ari, nuhun lagu nama, geus biak ti obrolannya cus balik. Ripo, geus biak ti obrolannya nama Mario deh. Ke jam 4 orang ngobrolnya. Ada nungguan ladan. Apa? Acutnya naon atuh Bu Onyi, wat harus minta lagu lah. Sok saja berkicau sekarang mah. Hampir manuk ya buat berkicau ya. Kalau ya Mio nuker ngetik ya. Hanya engkau yang akan. Sok Mio nurukan ngetik nulis sekuat yang macam.

Mion berage ngobrol mau biak sejuta eneu mang tak itu. Kamu berubah. Lin ngaharuleng atuh ngobrol da wawuh. ngarobrol da wawuh. Lain emang orang telobaan ngariung tapi teu ngobrol ngaharuleng kabeh. Terasa kan sekarang ya? Ketika lagi ngarariung udah betul ngobrol ini mah fokus nanti nyaro HP we. Disadari atau tidak perilaku tersebut sekarang sudah terjadi. Jelema teh ngariung na mengante ngobrol sana fokus karena HP. Disadari atau tidak ya pokoknya mah gitu kenyataanana. Racun yang kau beri. Ibu onyi sirik acus menyapa. Enggak ngasir kata. Terus di ngariung ya enak mencetan HP itu seru itu cara zaman baheula taeta. Bahkan ngobrol haruruy. Suara enak mengariung tapi tak ngobrol. Mion mon di muka roma ulang ngawal lu pemali. Iya loh. Kau bersumpah. Omay jahitar ayat tapi ubuh dia menemang tak itu. Kita gimana lagi berdua dan menjengi cuyang HP teh lesot teh nyayang. Tuna jauhkeun HP teh. Ieu mah kok paduduaan tapi nyarekel HP ya. Hanya engkau yang akan. Mai cipoke ngalagu samu sendiri acis barisa ngetik teh urang ngomen atuh buat kancing sawai setes. Pak Kwen tapi anger korek melengit pun balik tak etak. Mereka kemari gara-gara riung di mana nonton dah gasolin wing ewe hiji. Kamana ceng nama gasolin dah boga gasolin wato. Terus di mata gue saya ngaput di ima terang ngariung ngan munjumaan sok curhatilah ekonomi aneh. Firdaus nyata kayak nu diperbanjeng apa namanya dibolitkan nuna sirah. Amar tapi ngariung mah di warung mah ngobrol dah, alhamdulillah. Tak bagus ya teman. Andi Dewa nongkrong aja mah lobaan jelema tapi bisa utik de sepi teh ngobrol. Hampir tasau pokoknya mas. Mar pamilih nu jauh deket nu deket tapi jauh gitulin mang. Ah mang. HP jauhkan curug tah gitu. Orang ada nih orang suat asalnya. Pagi gigir gecetan mang enama era ngobrolna jeung hari. Ajutnya nyah rajin ngariung ngawangkong beli dengan pika sedih nu diobrolkeun. Selamat menjalani puasa asar, semua ibadah puasa asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 98,9 Suka Burur.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagalit HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel, berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wain, lain rematik, pongko, suku, jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya, hiji itu, cik, atau mana itu kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetuh.
3: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, lu agung ada mencet dulu, gara kuat, ya kan, gara sop.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pas.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Ada yuk, udah siap lagi. Ngumpul dulu. Ngumpul dulu monggo. Sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi obrolannya monggo 0812 2281101 gagararaske.

Bahan obrolan kita sore hari ini, kita tergerak sama kisahnya Omet Jaiter tadi. Jadi jangan coba-coba melakukan sesuatu hal anu can kaelmuan ku diri urang. Bisa dipahami ya. Jadi jangan mencoba sesuatu hal anu urang cantang tu bisa tanapi can kaelmuan. Contoh model Ki Omet coba-coba make motor RX King anu pake kupling.

Jadi ketika can keilmuan ulah rek coba-coba. Kiomet cenah nyoba non ma nekat make motor reking. Bari jeung anu can pernah. Otomatis mun can pernah berarti can belul. Iye cenah buka kupling tarik gas apa dibuka kupling gas ditarik ngaclang cenah karena gawir. Monggo yang lain yang punya kisah seperti itu. Can keilmuan dina bidang naon ya? Can keilmuan ku diri sorangan, hegeus dicobaan ku urang. Sama sore Bibi Cit, sama sore Pak Al hadir, rasa gesebe buka di Kit Jos ya. Yulia Armi kos bapak budak tiburang diteurun kan HP di toilet tuh cangkeu-cangkeu ai penting nolan pemajikan. Sorry emang aku isi apaan bagus. Tairin aja ki gaskeun mang salam ka Pak Kolot Nardi di Pasir Pilar nujung pinggeun sip. Maidan suka rame suka sirna gaskeun sambil lembur. Andi Dewo gas lagi sok nyapruk deh nyapruk tetep penting tapi penting teta. Ome Jaiter gas deta, ome tetep lakuna ta. Pokana ulah pirajeuneun ngalakukeun anu can kaelmuan ku diri urang. Miun sok atuh ngobrol ame Norma jiwalin ngabertemu aya nyata sok. Udah di awal, iya sim kuringnya boga kisah model-model omet nyesok motor ya sim kuring. Sim kuring emang bisa gitu, bisa pernah pakai motor kupling. Bisa, ada osok gitu ya, pernah bawa motor kupling. Tak iya mah teperuh. Di alur Cibatu Ireng aya si Buyeng. Keur ulin kadinya jung cenah mang bisa dibawa memotor nu urang motor nate ninja RR kan gaya heuh jeung teh sok motor nu mang tah di dia si Bang Brang kene motor nate si Bang Brang tuna di dinya di alur kami numpak nyeta rek mawa eta rek mawa ninja RR. Lebihnya bisa cek si Kang cek bapak nanti bisa cek nanti Kang udah pernah gitu bukan nyebut bukan osok pernah gitu diselah terang ninja era kan gitu sup eta gigi buka kupling pas parem hirupan deh ya diperekan deh dinetrakan deh urungkan sup gigi buka kupling parem gitu jeng gitu ya najis kata jeng si BMB entah gitu deh dari milu tuh ya pokoknya sampai beberapa kali mencoba ya setiap dibuka kupling ditarik gas pae si ninja ya jika nulah dipakai ku aing cerita motor cerita kan motor iya tung nama pada bisa cerita wing teh yang bisa cerita ay bisa mengira eta teh maju teuing cerita ieu mah sok goreng ke motor teh bagai membakar makanya nggak akan terasa gagah ya. Akan terasa keren banget kan pakai motor gituan ya motor sport gitu kan contoh lain lagi ada bisa gitu dulu ketika masih kena bujangan lah era tahun 2000-an Pak Kapolsek Karang itu Pak Sahaya namanya Pak Nana kalau nggak salah tiada putus terucap dari nyimpan motor di motor nu bapak jadi simpan di dia di Sukapuranya nyesok ceng itu bapak itu cina disamper ku nyekonu jaga gitu pakai mobil nyesok ceng itu pak ya kuncina cina sok bisik dipakai mah cek itu cek padan sekarita mana naon pak mual kop cenjung pakai kolor tentara waktu harita sekarang juga pakai kolor loreng gitu ya pakai motor eta cadu sasa buser motor nanti motor tiger
motor Tiger 2000 gitu ya. Berarti pas anyar keluar lah tahun 2000-an eta anyar-anyar siaran waktu itu. Buktina eta bisa, desim guring ya bisa. Kan aing motor si Boyeng anu ninja tengku naon buka kupling gas pae, buka kupling gas pae. Beda rasanya ketika kita bawa motor seperti itu. Bawa motor sport pakai celana pendek ya. Celana pendek nu aya saku di gigirna teh ginian ya. Kayak sekarang nih pakai kayak ginian ya. Cadu sih tak saya puser ya. Rusdi Setiawan kupling mah kudu jeung hate jeung pikiran makena ulah waniana ta eta. Teu bisa sembarangan pokona mah. Ibu Novianti, abi mah aya cerita model kitu teh kapan saur dunungan teh cenah gawean mukena model anyar kaos gamis cenah kitu. Tapi teh ngajaran we nya nakiji anu elmuna teh kur ningalikeun can pernah ngajaran geuning mang. Tak cari tebak, kue migawean mukana teko majik hasilnya mang kerekna sejing jat ya. Tiari tak kena te, te deh nyanak gawean pada gitu. Nyata gitu teak gini, ikan ke ilmuwan mau ulah, ulah weh bakal gagal. Semoga sakasih sayangmu. Pokoknya tong coba-coba, mun can ke ilmuwan ulah maksakan gagal, te. Bakal gagal. Miun tak uing amang mesin jukut basang babad lapang jika nu babarin yang beburdak cek uing teh badehes yang babenu gitu ya. Cek uing teh badehes yang babenu gitu ge diajaran ya naon si amang ulah lalawara diakod mesina ya. Cekel kuduna pas dihirupan karena dada tewat ngegibrik naon pas pas gas digedean teh mecut siapa karena jukut kan balik-balik nate amruda-amruda mau cari gas aja lemak ke bawah cerita permenggeringan ratap dan tangisan nyari gas aja lemak ke bawah uing ke mesin jukut ya dari segeni. Untung sebitis umat dekat tebas. Ulah pokoknya. Ulah nyampe leken di canek keilmuan. Ulah pokoknya. Ulah nyampe leken canek keilmuan. Menyilakakan. Sekumun ketebas sebitis umat.

Pianti lagu nyanyakeun, kita ngobrol lagi. Magias pernah ayam mang di dia nuker traktor sawah. Si emang nuker macu teh coba-coba ngajaran mawa meureun pek teh kababawa si aku traktor ngagantung manehna di dasar traktor. Kajungkatkeun ku traktor awak si mang penek. Ulah gagabah. Dan kayak mohon ulah gagabah pokoknya. Silaka sih. Ome Jaya Terminang uing mah tabah lah keur karek boga mesin obras nuluti go. Pan minang rudet na mesin kitu mah diteun uing pan jauh ke tukang servis. Lah cek uing tepir aku tebel betul geser gua darsa aku cerita di omean ku uing. Ku sabab kurang alat aya baut nu pageu di dagor ku kampak nasi amang semplak ku si.

0: Semplak si busina, yue tawing, muntur rasa yang curi segulingan. Nyagawean rusuh, mesin kelas semplak, nge si amang ruwet, nanti coba-coba setes. Lawan laguna sami-sami ya. Harus disiawan, nempo batur gening mang, nak kuriak anu ngalungken kenteng langsung disanggap. Siga babaris ya, ngalungken teh sabaraha kali teu nepi kalah jadi percobaan kenteng bubuk tilu, da teu tepi wae. Pak A, ngalakukan anu lain ahlina urang, kan minta boga traktor. Gening babari piragi nuyun traktor nyobaan si Uing mang. Pas maju sisi galangan naon si galangan BHK singkal. Capruk ya galangan ke singkal. Mion, lamun motor uingnya Vespa mang. Bangsa reking kan biasa kupling uing mah pan Vespa mang ngoper nate nasetang naon gas tarik teuing karena gigi hiji meureun sia ngapung sia untung pada nyekelan. Eta aing luncat sia teu jok ruas. Motor kita juga entok. Motor kita juga entok. Tenaga kuda.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Kita lanjut lagi. Selamat sore, Pak Kwi. Pengalaman pertama karena mesin jahit pertama kali ker di kota. Mesin tapi rata napa kurang tadi bongkar dan minang nempunu lain lamun penyakitna eta ngabongkarna belah dinya. Eta dah setengah poek ngomean mesin tu bener-bener bikakeun baudna teh dah hayoh dah dolah yo dibongkar pasang. Tungtungna memanggil ahlina tepi rasa 10 menit geda bener eta mesinnyaan eta ilmu kumahalna nu tijiga sapirat.

Adidewo tapi bari itu bahasa di Panganaran caritana duaan caritana dunungan nyewa motor roda opat teh tapas dunungan markirkan mobil cek dunungan teh ri bisa teh manukia bisa ceng detur padahal acan pernah mawa naon siamang pas ngajaran dihirupan ngasupkan gigina eta bingung nah kuduna pan kaharep ngeper gigina ya kalah ka tukang cadu sia kalah munur taruas nah ngajaran dikarepkan nya maju ngana saburat si maju na teh atau posisi loba batur loba gorobak nu jualan hayang mentas geda soak ngadagon loba batur tapi da geus ka ya geus ka paham mah betah dipakena teh ngarudet ngarek belok awak sok ngadadak milu dengdek asa teh motor.

Cipta ki omet ngahulangna bagai hilang separuh jiwa omet asa poek alam semesta. Gagak waki omet lah. Jumnan, wing baheula anyar-anyar bisa ngaput. Wah, jauh kene kana bisa molam. Ngan wing mah cadu nyebut teu bisa mun anu nitah teh. Bibi wing almarhum nitah nyin anerok. Cek tadi teh wing mah siap wae heueuh jiga babari piraanan erok. Lempang heueuh di luhur kahanap teh pek teh mang diajaran teh. Na pinggangna logor wat badag, na pinggulna sereg. Persis ya mang siga bungkusan nangka ku Pusri. Dan lebih kamot geus can berani ulah dipake. Ulah dipake ku mah itu kapake mah. Da butuh teh kitu kalakuan. Mar pamili cerita uing ngalakukeun hal nu can kaelmuan tapi jan jadi manfaat ya mang. Lain kalakos ki omet. Uing kan aya nu mere HP ti dulur ngeblank cenah. Layarna bisiek di omean, nanyakeun ka konter kuring teh sabar ongkos masang LCD. Tepasi LCD na unggal konter nyebutna 500. Aya nu 450 uing asa lebar meuli we tina online jeung alatna. Bisa mang uing masang da bari nuturkeun tutorial. Ngan ada sinyal di siapa? Ngan ada sinyal nang yang beli satu si dia nyari bisa masang ke? Ada jadi ada sinyal nang. Tapi enak bisa nyana ya memang ngeseluh 30 wing masang LCD ada tuh wing mang bagus. Ya. Ngan eta nu mimiti sinyal. Ya lupa anda yang membutuhkan salep guci pusaka. Salep guci pusaka berguna untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim dan penyakit kulit lainnya. Kemudian juga yang wajahnya pengen lebih cerah lagi, anda bisa menggunakan sabun kaya. Kemudian untuk para pria supaya tetap semangat, berstamina, ya, anda bisa mengkonsumsi kopi sultan. Salep guci pusaka, sabun kaya, dan kopi sultan, ya, bisa anda beli di sini di Rudoska Pura Karangga. Mion, uing ngebuhan sok penasaran jelemana mang, sok rada legik. Nah, tepira mang ajaran ngedorong gorobak bapak uing di dia, suka naing hampang banduan ning. Naon sia didorong teh kalah ngadangguk. Didorong teh kalah ngadangguk sia mang eta gorobak majuna ka kuda. Gorobak majuna ka kuda balap ngampul si hampir tujungkal. Ula ogohan mang yakin. Ulah mata keisian keilmuan mah. Yeah. Ulah maksakan kudu dibimbing lah. Memang semuanya kan tidak ujug-ujug bisa, tapi prosesnya eta. Yeah. Ulang eta kan sorangan, tetap perlu orang ahli, tetap perlu orang kudu dibimbing. Tenan naon gitu kayak berupaya untuk bisa. Yeah. Tapi diharapkan kudu make naon kudu make orang ahli, anu geus paham, anu geus bisa. Sangkan mapatahan ka urang, ngabimbing ka urang. Kayak diajar sorangan mah, gitu. Tanpa dibimbing kuno ahli, ya buktinya kan gitu. Garagal. Ode ku omet tadi kan semplak teya lah. Pakuin setengah poe lah. Anan-anan maksakin dekat sorangan. Pak Al, ayah hiji deui mah. Nginjem motor Supra anu make kubling. Salah asup gigi pae ari wing teh apa make kubling eh sugan teh rem we. Da teu bisa kana kubling mang bedos emang kecil gigi kaing lempang. Rusdi ajaran geura mah ngaku cai kana angkong.
nya geus teu ngoper gigi da butuh kasaimbangan ngagolepak salah perhitungan mah. Aslina mengparnya. Kamari biasa aya proyek renovasi masjid. Da kurang-kurang nama heuh ngadorong angkong mah. Ngadorong angkong mah ngajang ngilak boka kenja boka katuhurip. Pakuin basa ngomean motor gitu deh mah sagala dibongkar ai motor bener henteu ai dikeun deui baudna kalah anak. Dipasangin baudna teh kalah aya anakan. Jadi leuwih baudna. Ah tung-tung didorong ke bengkel ya. Nepi ka ayeuna mun ngadat bengkel lah, bisa anakan di baunya mah balik lah. Ari dewa tak kamari basa di lembur, caritana sepeda budak lahar na bubuk. Wawanianan diomekeun ku sorangan, pira masang lahar ceng di caritana dipasang, nepi ka beres. Ngan heran eta sok aya bau nyesa. Tapas beres dicobaan ku budak dipake cadu siamang rewas, budak na pudunan tuh bisa ngerem. Dipencet turun-urun, urang replek budak-budak. Pek teper baut rem, nanti kapasang. Cadu si budak nyuruh, yang sangat pecah beli. Kapok, aing bukan embong-embong doi. Nyoba-nyoba nucan dicoba, bahaya. Heh, tak ulah tuh. Rusdi, ngagaleong kupra, kau jeng nahan ku sabulah mata naga tuh jadi nyenya. Mawa angkong, maunya tak itu, perlu keseimbangan. Ngajang ngilek pokoknya mah ya, kurang-kurang nama mah angkong kok berat ya. Omet jayeter nurudet matang ngomean receiver no usi nyalan biasa ningali tutorial na utub kalagi setengah poe tisuk-isuk temuncul wae tah sinyal uing gesilang kasabaran siemang jigo ke imam apatik jebot ku aing dian barbolana. Isu kita anger yang bengkel berdi omean dia kena kurang dituar surat yang leung mundur sarangan eta palembang nu batur mah teu ngesang wae geus dibere udud sok cara kumaha.

Selamat sore, kita sudah akhiri ya. Pak Al, tukang senso. Nitah kenekna anu can ahli alus milokono bakal kana kamalir isek ditur gubrak sekolah ningang kana sawah sipir aslina kok godeg siamang.

Mun aya leuwih paha pisan ngalit tapi alus teu panasarannya mah. Heuh ngan celiweur anger. Kaci de siling mah tuh. Pakuin tapi da ka anu bisa ge akur dihan mang. Urang kan pertama kali meuli motor sok aya servis gratis na geuningan. Tah servisna ku urang teh dipake di Ahas Ranca Petir. Anu tadina ukur ganti oli hungkul naon da sia sagala dibongkar. Jaba baut eueuh tilu aneh urang nu tadina gratis jadi dion nu diomean beri mayar deh.

pulangkan duit 50.000. Dijual karongsong, bersama. Naik bebejah aja. Main kilo wae. Guys ah. Minggu ini berakhirnya Senin, Selasa izin istirahat seperti biasa. Nanti Rabu kita akan bersama lagi insya Allah ya. Kita haturkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama minggu ini kita menemani Anda semuanya. Dan kita doa untuk semuanya, untuk kita masing-masing lah ya. Semoga diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Pekerjaan apapun digampilkan ya. Dilancarkan apapun aktivitas dan pekerjaannya. Kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah serta penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore. Sim Kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan de.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
0: Leres parawargi, cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Robi aing gablek salaki teh melekesel beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing teh awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: leuh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Agunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

FM. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati. Lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah وَغُضُّ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاءَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Jadi selama ini kamu bohongin aku ya? Tega ya kamu?
1: Sayang, ini gak yang seperti kamu kira.
0: Allah, aku gak mau dengar penjelasan kamu. Mulai hari ini, kita putus.
1: Sayang. Sayang, sayang.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: geur naon ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres parawargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermatsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ini cukup lama sekali jarang kita putar. Untuk malam ini saya baru ingat ya, saya ingin keoplosan gitu. Ini lagu beberapa tahun yang lalu, ini hits ya. Setiap saya manggung pasti ini ada penonton yang selalu minta oplosan. Para penyawer-penyawer panggung biasa. Saya ingat barusan, ingat keoplosan, mengenang masa lalu ya. Kalau sudah dicet di panggung lagu oplosan, orang semuanya pada goyang. Nyawer, nyawernya 2.000-an, 5.000, 10.000 ini tergantung orangnya gitu lah. Kalau pada bos mah ada yang 50, 20 gitu ya. Paling seneng sekali kalau kita hujan duit di panggung. Oplosan semuanya mengawali jumpa kita di acara Wilujengungi. Untuk semuanya warga Sukabura dimanapun Anda berada. Malam ini yang sudah ada di 98,9 Sukabura FM. Yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Saya di sini, Anda di sana. Saya siap untuk ladeni Anda. Anda siap untuk menikmati lagu-lagu pilihan Anda ya. Di acara ini saya serahkan aja kepada Anda. Untuk memilih lagu, kirim salam dipersilahkan aja. Lewat WA aja ya. Insya Allah nanti akan saya bacakan WA-WA dari Anda. Kirim salam dan lagunya insya Allah kalau ada sudah pasti saya putar. Kalau tidak ada mohon di sorry aja gitu. Jadi bisa diganti lah kalau nggak ada ya. Oplosan nih kesohor dengan satu apa namanya minuman yang selalu dioplos. Ini biasa anak-anak zaman sekarang minuman dioplos segala macam ada dicampurkan gitunya. Mulai dari air keras, minuman keras yang beralkohol tinggi dicampur dengan kuku bima segala rupa itu ya timbul. Dan efeknya itu banyak orang yang kejadian sehingga jadi buta mata ya. Buta kenapa? Karena kena sarafnya itu. Nggak boleh ya. Anak-anak janganlah. Jangan sekali-kali ya untuk meminum oplosan-oplosan. Bahkan sering kita dengar dulu ada 8 orang mati katanya. Karena menegak minuman oplosan. Segala diasupkan ayah oli urut katanya. Ada yang trendnya gaya di orang di Indonesia banyak. Sup kena baskom disariukan. Di luar negeri mah mabok ya, kursa seloki, paling 2 seloki minum deh. Demi kesehatan menghangatkan badan, ayo diurang. 2 botol disakalikan, ayo tengah curah ritku mah hanya. Gitu. Alah, beda di Indonesia mah. Betul mah dipegang kemeni nikmat, ayo. Orang-orang luar negeri, sasloki paling setengah seloki. Tengah gelas dengan warna merah. Kelihatannya jadi bikin haus ke kitanya juga. Ini udah orang kumah sabas kom kutiluan itu udah sama bayangkan. Ada ketika pecahan kumah jantung. Itulah yang namanya anak muda yang arus terbawa arus. Janganlah kita berpikir ya. Berpikir yang jernih. Pandanglah masa depan kita masih panjang. Apalagi usia yang baru 18, 17. Jangan mati muda gitu nye. Seakan-akan mati dipaksa itu, jangan mati muda. Yaudah buat semuanya aja, dimanapun Anda berada, yang sudah bersama saya malam ini, yang dari pagi mungkin sampai siang, dan ini adalah merupakan salah satu penyiar terakhir, penutup Lawang Sigotaka ya, di Sukabura. Apin Surapin. Dan semoga ini akan menemani Anda jikalau ada kesibukan yang lagi pada lembur ya, biasanya yang kerja malam itu masih banyak ya, biasanya yang pada lembur ini para pengrajin jahit, para juki-juki-jukiter ya, para warung-warung nonstop, para perkumpulan pengurus-pengurus ayam ya, mau ayam petelur, mau ayam BR, mau ayam pejantan yang biasa piket di kandang seperti Ajipo gitunya bersama keluarganya selalu menunggu menanti duit ya. Kajenting bijil nanti na bujur hayam ai warnana bodas mah, oh itu duit ya. Ulas teh lamun warnana hideung podol eta nya podol hayam ulah payu anu podol hayam ge kintalan sama rasa pusir itu enak. Yang pupuk. Tidak ada
kebuang lah, tidak ada kepikiran aja pokoknya dari ayamnya, ayamnya, dagingnya dan sebagainya. Oke deh, dipersilakan untuk semuanya yang sudah gabung sama saya, yang mau minta lagu boleh ketik aja di nomor WA biasa kirim, itu nomor biasa ya, insya Allah nanti akan saya bacakan. Tutupan oplosanmu. Ada Teh Lia, selamat malam Teh Lia, apa kabar? Waduh Teh Lia sedikit agak kurus, aduh kecapeannya. Kecapean itu hajat, baru benar-benar hajat Teh Lia punya. Hajat, tadi simpuring mampir ke Teh Lia, tuh ayah kakaren ngapin, ledis ada yang kepek, yang kayaknya ulah Indonesia sakan cuman cung, pamali cuman cung. Ayah ketang tadinya, ngapin gak bagian buah, dipurak dininya-nya. Aya, nanti ranginang di pura kata dirinya. Berjong ya, kamu ke Manco, Relia, ke Agus, hingga gak sehat ke Agusnya. On, itu dah penyawat, kadang-kadang dah datang para bebeja, nyingkah, oke okay, dah. Hara rese gitu nya, kena si sabar tawakalnya. Agus, sing sering ke telanongnya. Relia, selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Apin, pada menurut lagu, atau lagu teh, tabir kepalsuan. Bikin salam nama biasa, kamu ke Mang Eman, sarang bicucumna kaum maminun sarang keluarga deyeye tegesami kayan acang Andi Duye Andi Sadewo kaum cesuti diramai kaum kaurang datar kadaka masa datar kadaka sadayana ngahaturkeun nuhun ka sadayana para tetanggi-tetanggi anu parantos kersa aha sumping atur nuhun tanagi sanes kanten emutanana sorenya sutelia kasadayana tetanggi-tetanggi anu kamari karirieuh atuh nepi mohon ngiring ngadukung kana sanes kanten kegiatan atuh nuhun pamugi kasayaan dibales ku Allah Subhanahu wa taala amin kasadayana we oke kanggo pen-pen Satya Sukapura di mana we ayana nya spesial nama biasa ah kanggo ka putri bungsu ku we sareng mah encuk wassalam Teh Lia di datar kadaka telat Manco kemuruluk wajib soca seperti dikantunkan ku sana dikantunkan ke mana-mana ya dikantunkan arwih ke asana putra-putrananya ayano di Kuningan ayano di Tasik ayano terlebih arwih ayano ditinggalkan sepi sedih kasar Manco ke maknya wajah nanya-nanya ke ayah Apin tenang mak Apin ngahibur mak yang sedih nyamanya ujungnya mau ke Mancuk kali Teh Lia sadayana tabir kepalsuan laguna siap

Kembali setelah Tehlia ada Jajang Nurjaman. Selamat malam Jajang Nurjaman, selamat malam Apin, malam juga request lagunya. Salam rindu dari Tip X, salamnya biasa buat Gugun yang ada di Cibosi. Selamat malam Gun Cibosi di Jajang Nurjaman. Selamat malam buat Erik Jamur di Apinnya. Sareng Mahe Bundananya Wirujanga. Sok mancoe dong ngal wangi. Siaplah pokoknya si Tip X. Rindu dari Tip X. Rindu dari Tip X ya.

Ke ayah rindu tu. Apa nanya? Ini, sirap. Ayah ke base jam, di base jam rindu deh, kerap.

0: Kejangnya kita cari lagi, belum ketemu tip Eke. Ada dari Best Jam nih. Bentar. Kita kembali ke laptop lagi dah. Sementara ada Encrit. Encrit Wilujeng Wongi Encrit. Assalamualaikum, waalaikumsalam Wilujeng Wongi, Wilujeng Lalason kasadayananya Pencukapura. Salam nak Kang Oka penyiar yang lagi tugas. Sehat selalu, amin. Panjang umur, amin. Dan dimudahkan rezeki, amin. Punten hoyong lagu ah oncom gondrong. Salam nama biasa kamu Mar. Sarang teh lala. Oke, teh hilap. Kanggo sesepuh Sepe Fitria. Salam dari Encrit Nuhun. Encrit Nuhun. Atur Nuhun, yuk siap. Gimana Encrit?
1: Encrit
0: oncom gondrong. Asana terus dicukur. Loh, itu suara motor. Oncom gondrong. Selamat malam Mbak Encrit. Kemarin ada Mama Lijam. Selamat malam buat Mama Lijam. Assalamualaikum, waalaikumsalam Lijam Wongi. Apa ini dia bukan laguna Dasi dan Kincu si Haji Roma Irama. Turun setiap tanah mangga. Dasi dan Kincu Mali Jam. Selamat malam Mama Lijam.

Setelah Mama Lijang, ada Mama Hani. Jika tahu Mas Mama Hani, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Apin, Kumulan. Umah damang alhamdulillah. Ayo, kawih ah. Kawihna pepeling. Salam nama biasa, kalau kasa dayananya. Anu nu, jangan darah ngukun. Tapi nama biasa, kalau Kang Apin, mugia sehat selalu. Amin. Salamina, amin. Di atas, kawihna. Aduh, hoyong pepeling. Biasa pepelingnya ku makminnya di Cilanglah, tapi ke nama Hani Cika Thomas ya hoyong pepelingnya. Nah, makmin mah ya di luhur ya, orang hiji kan itunya, duka hoyong nama makmin ya. Gimana? Gimana ngawitan anaknya di luhur gitu? Assalamualaikum, beri jong ngi Kang Apin Wiri kumaha damang alhamdulillah. Mamin bade munut lagu nate anu judulna teh Patah Morgana dikintun salam nang biasa ka sadayana wargi Sukapura nya. Ah di mana wae ana. Wilujeng nya. Aya dina kawilujengan sehat walafiat seueur berkah panjang yuswa amin. Spesial nang biasa Kang Apin wae anu nuju tugas. Mugia sehat panjang yuswa amin. Kalawan gampil rezekina berkah amin. Sakitu wainya Kang Apin. Mugia janten panghibur kalbu pangbeberah mana Kang kasadana wargi Sukapura. Wassalam amin. Terang ajat paramor yang ada di Cilangla. Telia, ini lagunya Telia ya. Pamir ke Pak Siwan.

lanjut ke tim X. Judulnya Salam Rindu ya, bukan Rindu doang, Salam Rindu. Ini buat Jajang Nurjaman ya. Tadi minta lagu Rindu, tim X ternyata Selalu Rindu judulnya. Oh maaf, Salam Rindu begitu loh ya.

0: Akhirnya Dasi dan Gizi emang putus sekali. Pilihan perempuan walaupun pangkat berenel di Nabahu cenanya, tapi kalau tidak punya cinta gak ada artinya. Laki pun juga begitu ya. Bersolek boleh, mempercantik boleh, untuk lebih mempererat tali cinta. Tapi cinta harus tetap. Kembali langsung ke Pepeling. Tadi Mahani minta Pepeling ya, Cika Thomas. Ini lagunya.
1: Menang aligus diukur mahnik.

0: Mah cucu masak muriding cina bulu punuk pajarnya mengupami nguping lagu ya. Mah cucu.
1: Bela anak supaya menanti suksruk tidung. Besok dipakai adigung karena sholat mabok.

Makan ajat paramor yang ada di cekap ini saat napi cilang lainnya, maka jangan akan patamorganana. Lagi dah masih bersama saya dan masih panjang waktu, tenang aja dah. WA-nya masih berdatangan. Gimana kalau kita kembali ke WA ya? Kita baca lagi WA. Wah ini Ajipo, selamat malam Ajipo. Ayah no hoyong lagu cina awet rajet nyasa tukang ade, anu hayang awet rajet ya. Rawe terajat untuk tukang kopeksi. Naon sababna? Kain saalus-alus dipapejet hayo diguntingan eta awet terajat nya. Awet terajat di khususkeun kanggo ka punuh gitu nih. Punuh beben gitu. Jeung ka pen-pen Sukapura we sareana kum we lah. Kade puternya, puter pin siap lah tenang. Diputer pasti Kang Ade Jipo di jong ya. Kembali ke assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Pin, Pin malam juga bade ukeun lagu nate lapar, tuang atuh bagi kamari lapar habek we di Haji Po biasa we salam namanya kanggo ka ka Ium de dia Wanu anu aya di Mapanjang teh ilap oge nya kanggo ka Wade sayur sarang wae sohna spesial nama biasa kanggo Apin we lah anu nuju siaran. Semoga sehat selalu, amin. Tiba pangkos tehnya cara mawah diba. Doa di Ciceri. Wassalam, hatur nuhun, Apin. Dan terus laguna antos wehnya. Kau ka pangkos. Ada Teh Ucu, Wiljongi Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum, selamat malam, Apin malam juga. Request lagu, laguna teh Patah Morgana terus diputar tadi. Dikirim buat semuanya aja warga Cipariu. Spesial buat Apin hatur nuhun atus diputer nembenya kepayunan kuma emin di Cikapinis Teu Cujaiter anu aya di Cipariu kuluna Cipariu mah ku sebelak suha kudunya ayat 724 Wilu Jawangi Amang Hoyong Laguna Roma Irama 1001 macam Tisahai atuh 724 1001 macam insya Allah nanti dicari ya. Kembali Mama Hani damuhun Kang Apin manis sok muriding upami atos artinya upami atos emut kasadaya namanya atur nuhun Kang Apin ya siap mahani mohon mancum muriding cenah eta bulu-bulu galenge eta teh ayo mancuk mah sanes nyurulung cai sota cenah kitu bae nguping pepeling kitukeun mudah-mudahan sing aremut urangnya ulah kamalina anu ngarora utamina mah dari nutas sarepuh atas rumah sepuh gitu nya di tapakuran ya lagu nu kareta itu teh ayeuna budak orang mah da kadang-kadang kumadarna we cenah kitu mahani wijongi atas lagunya aya genep 43 wijongi assalamualaikum wijongi ka api nu gede hoyong request lagu Buta Tuli dikirimnya buat Bapak Kos sarang Mamah Dipa di Ciceri. Mang Ade Sayur sarang Ma Esohna di Bencoy. Binyai Oke Sami sarang Mang Nunukna. Naya di Karanglayung. Bi Lilis di Baru. Spesial nam biasa kang Kang Apinnya. Kiriman dari Nenek Dua Cucu Timah Panjang. Atur Nuhun satu acara mangga. Ada lagunanya Buta Tuli siap.

ngarengkenek atau kagak ada ngarengkenek sok lah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Tadi teh ayah Mancuk hoyong lagu Dina Jandela sama Mancuk juga gentos 37B-nya. Emut kapungkur ke bapak budaknya kersan ya, ke parawan yang bujangnya cilik-cilipan ya, Dina Jandela. Oh gitu mah, nah lagu nama Dina Jandela.

ceban ayeuna Mak Cucung itu pae mandi dapur Mak Cucung tengah bumi siri kiceupan mere kode koloyong eta lebet bukakeun hordeng kamar duga teras kamana ngaleungit ah mancuke ka punggur kitu sareng almarhum teh nuju tepang munggaran malum cara tetangga kirinya jadi katingali janela kabogoh sarang janela mata kayak caket buina jadi silih kicepan gitu nggak jadi nggak jatuh rami menghanya kawe cina mayunan gitu dah Yusua mak itu nya Yusua atas gaduh ukuran atas diatur ku Gusti Nu Maha Suci tang bujang tersepuh nu aran dong kene gaya atas tereras kirinya mage kuti lu putra putrinya digantungkan mama masih jag-jag belejag di paparin Yuswawi atau gue kayu nanya itu katanya orang lajeng kende ya.

Senaya, we anak tuh Senaya. Aturan lu jauhnya kau kasar enenye, pokoknya kau anu kasar lu jauh manco, kau ya nacang, kemana ini teraya, iya ayahnya si kira manco, lu jauhnya ah kau ya nacang, kayak kadinya di hari ngolek lah, ngolek sampo, tersampo di pipir rambut ya nacang lah, gede dah, nuju kuriah kau bebas, rambut coy, yang di kolek enak, kolek sampo dah. Kamu Amar, oke Sami, Amar ganteng kalem ah, lu jauhnya Mar. Kamu orang makan putih, saya makan putih ya. Harus si bapak tadi nu ngobrol sama si puring. Udah jauhnya juga bapak naon amin amin rapi lah. Nenek, kamu ya. Nah di Bojong, Ma Minun, Ma, udah jauhnya, Ma. Kamu ya, Ma Acah, oke Sami, udah jauhnya, Ma, sama Pak Ucana. Aturan wilujeng lalason. Openg, oke Sami, Peng. Kerja beberon, openg lagi nak. Birin, jauh kirin. Taruh, tak birin gaknya. Kalau ya, mama naon lah. Mohon di paling dinyatanya. Seger lah, pokoknya Pak Nji, Pak Nji, kampungku udah sakali nalo pada Pak Nji. Duka sok kemancok ini duka tara. Pak Eman, wilujengnya Pak Eman, sarang Mas

nya lah. Rahasianya di pasien Cianjuran. Maka jangan kena kau mamin. Segagang kembang ros. Nunang ning, nunang nung. Tuh kata ingga itu nanti apa. Ah, kau kasih ada nanya-nanya. Tak, tak buka salapan langkung sekedik. Orang langkungan telepon nanya-nanya. Manawi, ayah baju lepet ngalaman telepon. Maka sok diantosan lah. Ya, namanya mah WA, tanya nama orang untuk gaduh WA, orang kena teleponnya. Nih, nu gaduh nomorna, nomor SIM kuring, tiba-tiba onernya, nomor WA SIM kuring mah ngasok. Biasanya Pak Eman yang acak mah cucu, suka bete mah minun gitu. Manawi pilih bade, pilih-pilih lagu, mah gak diantos ke SIM kuringnya. Segagang kembang rus. Na na na na na.

0: Di kantor tugas teh tadi atasnya mancuk. Dina versi Cianjuran aya na paingan gitu nya. Kama Adit, jujungnya Mah Adit, dari keluarga sadayana nya. Kanggo Ibu Hajah. Sulur wale. Bu Haji bajongi ya. Haji Dinar dijawangi ka Bunda Haji Dinar. Aya di Pasalin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Haturan wirijawangi Bu.
2: Jawangi deui. Paniwara rutinnya tasarina Bang Karudi.
1: Mau di kantun tugas ya.
2: Di kantun ku paeman ka Punggung juga ka Kalimantan duh.
1: Menuju tugas perang, menuju perang di Kalimantan maksudnya.
2: Nya. Perang di Kalimantan.
1: Nya.
2: Warara.
1: Keur ngababad eta tah.
2: Baheula. Mun bade eta para semana.
1: Carik dina Bang Barung geus sih. Di kantun tugas. Menuju papap eman ke Kalimantan. Mohon, ke Mancuk. Ke Bungkur Tanjung di kantun tugas.
2: Kumaha? Orang di Eta Teras, ada ya?
1: Teras, tadi teh abis kadinya mampir teras. Emak tadi ngaruh kayak nyuruh cai soca. Mohon, mat.
2: Kumaha, ke melawan tugas. Kewajiban di lemur.
1: Emak teh cinta nyuruh cur, cinta cai ketuban. Ya, sedih.
0: Cai ketuban naon cita ka sakajuru atuh sia teh juleha.
1: Nye di kantun ku.
2: Nyeukeun lagu ah.
1: Manawi lagu naon mah?
2: Tepang sono we.
1: Tepang sono.
2: Na cai na baru-baru ngana pat tepang sono.
1: Nye aya mulang teh di Kalimantan. Da teu moro-moro buntelan langsung. Dirontoknya ya.
2: Rontok we.
1: Ti teng.
2: Itu
1: lah kalau saya
2: dina. Mun mangga. Pak Eman yang
1: tersayang. Wancu kan terlihat di sahabat itu. Kumaha kada. Bakawa di mana kada. Gersa rono ajak barudak Gusti, ning kantor sepi. Ngagoler cenah di kasur ka baheuhai.
2: Ya Mama Mira. Kami nonton ke lagu sama lebet, tunggu biasa weh, ngeremu eta.
1: Naon cara lagu nama minun?
2: Kita kemang ke bodas weh, cun biasa.
1: Nuju ke mana? Nuju ke mana anjir nana-nana? Nuju ayah nu meriogikan palingnya?
2: Oh, nana lepon mes.
1: Anu lahiran palingnya?
2: Lahiran.
1: Mohon ken, orang pamuterkan kemang
2: ras. Kaya lancar, lepon jan asam.
1: Atu selami itu teh. Nuju ngada mele eta kamari kaya acang teh. Nuju ngada mele WC. Mang itu ayan acang. Haras. Mohon.
2: Anisa Dewo.
1: Haras.
2: Amar ganteng kaputra.
1: Mohon.
2: Pak Ida,
1: Pak Ida, Laras.
2: Dicari yang sesacari yang,
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jaban sendu,
1: Yo mohon mangga. Antosan emak dugi ka enjing ye. Nyek mangga. Kitu we nya. Mohon enggak. Aturan rejeungnya ka Oma Cucu hayang tepang sono teh. Gusti teuing kacitanya ai tos di tinggalkeun nyaba ngarantau kudu jadi salaki. Sono na mun ka asaki kacida poho kana sagala rupa torojol gabruk di tengkrang langsung diledot cenah. Di tengkrangnya kumawa cenah Bapak Eman sangat goler na kasur dirontok di piting gitu ah.
0: Duh Gusti ting sangat cidanya
1: nya
0: lagu naon ditu
1: tepang sono terus kana kemang ros bodas cenah kitu.
0: Oh nya sangat tepang sono heula nya
1: mohon mangga.
0: nyanyakeun kang Oma Cucung kali Pak Emana tepang sono.

kakak maco cuma orang teraskan karena kembang ros bodas. Kanggo mak minun ya kembang ros bodasan yang agen wae. WA na ayah Mahidan, insya Allah kayak orang ngawasinnya WA.

Makanya gak kena. Kuharianen mangeye ngantunkan abdi. Serah kitanya. Maminunan nujuduk. Nujuduk. Duka nuju di mana kayaknya. Orang lajengkan karena WA kayaknya. Ayah nunjukkan lagu kayak sekedap. Sekedap. Orang lajengkan karena WA ya karunyanya. Ayah mah hidan suka sirna. Wili jongi mah hidan kemana wae asah hubungi-hubungi. Assalamualaikum, malam Kang Apin, Wang Idaya. Oke, aku hadir lagi setelah sekian lama. Alalep, sudah begitu lama sekali. Kamana HP na, cenah di lem biru. Oh, berarti weuteuh anunya. Hoyong lagu na, langit pun berduka. Salam kasadayananya. Wargi spesial buat Kang Apin, moga sehat selalu. Amin, makasih yuk. Kamu Mahidan, suka sirna. Wili jongi. Benar-benar Cikabung Gading suka sirna teh. Andri Sadewo Wirjongi, assalamualaikum. Wirjongi api nunggu dia biasa. Hayang bukan lagu lagu terus setetes air hina. Di Bang Haji Roma Irama, kangge ka Abah Ador. Mamindu ka kamana Abah Ador teh sudah heubeulnya eta Andri dua ka mana? Ka Kang Usup Batok, ka Kang Ayan Kacang, bagi sami ka Abah Eman sarang mak cucumna, ka Openg putra bungsu budak hideung. Amar, Teras, Tehlia, kumlah kau kasadayananya, kakek Apin sehat selalu, amin. Atur nohon. Yo, sami-sami Andri Dewo ya. Dari Jongi. Ayah Hiji 20. Assalamualaikum, request lagu buat Abah Dodoknya, sarang Ibu Yuyu, sarang Demae, sarang Dekarwan. Lagu Bang Bung Hideng dari Sayur Balap. Sayur Balap nyangakeun ka sadayana Cipariuk, Sayur Balap Cipariuk geus nyongi. Putra Jahit, oh siwat numpuk pi duiteun teh Putra Jahit. Mikum ah hoyong daun hiris nya dikintun kanggo ka sadayana wae nya atur nuhun. Abdina nuju sibuk nya sok lah. Entong ku daun hiris aya sibuk ieu mah ku eta ku majun, lagu majun katanya. Lalamakan. Nyongi ah kanggo ka Putra Jahit. Nining nunang nunani. Langit pun berduka kalau Mama Idan di Sukasirna mengajakkan.

10 kirang 20 menit. Aya keneh jadi daun hiris kagoklah tina WA tadinya. Ka ieu Openg. Openg tah keur sibuk cenah pagawean. Didorong ku daun hiris sok cager biasa geranya. Daun hiris peng. Sok ka. Daun hiris sok lah. Tukeran kuda wegan lah.

si Pak RT Idar di Cibentang. Ayo ngelagu surat biru Kang Apin. Ayo pamuter mangga Pak RT Idar anu aya di Cibentang, Kiara Lawang. Pang jolokna. Surat biru mangga nyangakeun atuh nya, Pak Idar langsung

Tatang mga nyangakin surat biru. Kita aja kena waktu setelahnya suruh Pak Eman namanya itu yang juga yang diayun aming jana. Oh katulah ayun aming. Hiji dewenya kalau Pak Eman karunya kena lah. Nggak nyangakin kalau Pak Eman. Tapi pamungkas palawargi panutup.

Merena, merena, merena. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. 98,9 Sukapura FM.

dengan Yaman dina ngebahas tajud diwargi dina acara siraman rohani dintenan Senin kaping 5 Oktober 2026. Mungkin anu parantos ke Bandungan ke orang sadana tiasa dipraktekan dina prak-prakanana selajengna oke atau orang ngelaksanakan awasan Al-Quran ngeriyah salit-salit tiap dinten. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatasanana ngantos tabungan abdi teraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar baik, kabar sehat dan bahagia selalu menyertai Anda dan juga kita di sini semuanya, ya. Senang sekali pagi hari ini Upin Amili bisa kembali nemenin Anda semuanya wargi tentunya di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merana Arena. Untuk hari ini hari Senin, hari yang ke-5 di bulan Oktober 2026, ya. Timnas deh hari ini. Oke, Upi bakal nemenin Anda semuanya di pagi hari ini sampai dengan jam 9 pagi nanti, ya. Dan kita juga bakal hadirkan informasi-informasi juga untuk Anda semuanya. Lagu-lagu sudah tentu kita bakal hadirkan untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang mau pilih lagu boleh silakan di nomor 081-222-81101, ya, di nomor biasa di situ pokok nama, ya. Sok silakan mau kirim salam, mau minta lagu boleh nomornya di situ, ya. Ya, dan hari ini mungkin update biru masih belum terlalu banyak meren gitu, ya. Jadi dikarenakan sekarang adalah Timnas Day, maka kita bakal bahas tentang Timnas, terutama untuk pertandingan final nanti malam, ya. Sudah deg-degan dari sekarang toh. Ya, seperti itu, ya. Oke, wargi, beberapa lagu yang sudah Upi hadirkan sebagai lagu pembuka untuk Anda nikmati di pagi hari ini. Di pagi hari Senin ini yang mungkin Anda tengah sibuk-sibuknya gitu, ya. Sehari tak bertemu dengannya, serasa hampa dalam hati. Semoga kita bisa menghibur dan menemani Anda ketika Anda sedang sibuk seperti itu, gitu. Udah nggak tahu kesibukannya seperti apa, ya, seperti itu, hoi, pokoknya mah, ya. Yang punya anak masih sekolah, apalagi kalau masih kecil, ya, tingkatan SD, kayak gitu, masih meriwuh, ya, Bu, ya. Apa-apa kudu disiapin emak, gitu. Pakaiannya dari atas, dari topi, sampai kaos kaki, sampai sepatu, ya. Sampai tasnya, sampai sarapannya, emak semua yang ngerjain dari subuh mula gitu. Jadi tetap semangat buat ibu-ibu semuanya yang sedang sibuk pagi hari ini. Ayah gitu yang sudah leyeh-leyeh ibu-ibu jam segini, asam mualnya pasti wae lagi paku-pak kene dah. Bapak-bapak juga yang sudah bersiap untuk mencari nafkahnya, kita temenin dulu aja gitu, ya, sebelum berangkat. Tapi kalau misalkan ada cari cuannya kayak di rumah, tapi sambil dengerin nanti sampai selesai, itu mah atuh lebih-lebih lagi, lebih naonnya, lebih seneng wae gitu, karena bisa dengerin sampai selesai, kan, ya, bener kan, aku aja sok. Oke, apapun yang Anda lakukan pagi hari ini, semoga Anda terhibur, ya. Semoga Anda yang tadinya sudah misuh-misuh karena kecapean, karena rudet, karena puyeng, karena pusing, karena ini itu gitu, ya. Udah misuh-misuh pagi-pagi, ya, udah harus ngelutur kemana segala keding. Dan sekarang sudah merasa terhibur dengan adanya Halo Selamat Pagi di sini, ya. Semoga nambah semangat Anda semuanya, kita semuanya. Anda yang ditemenin semangat, kita yang nemenin juga tambah semangat, ya. Selamat pagi.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jeng kol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini lain teh remati kepongko, suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sop.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Setia, info biru terlebih dahulu kita hadirkan untuk Anda semuanya pagi hari ini ya. Mantap lah, kenal pot nugar araneng gitu. Kemarana tuh cina. Ya, dan wargi pemain Persib Bandung Luka Menalo memastikan persiapan tim menjelang pertandingan perdana ACC Sophie Cup 2026-2027 berjalan dengan baik. Maung Bandung akan memulai kiprahnya di kompetisi Asia tersebut dengan menghadapi wakil dari Thailand yaitu Port FC di Bangkok pada hari Kamis 8 Oktober 2026 ini. Luka Menalo menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan kontribusi penting bagi Persib dalam menghadapi padatnya jadwal pertandingan pada Oktober ini. Selain ACC Sophie Cup, Persib juga akan menjalani pertandingan di Super League dan AFC Champions League 2. Menurut Luka Menalo, persiapan Persib sejauh ini memang berlangsung positif meskipun tim tidak berada dalam kondisi skuad yang sepenuhnya lengkap. Beberapa pemain harus meninggalkan tim karena mendapat panggilan memperkuat timnas dan sementara sejumlah pemain lainnya masih dalam proses pemulihan cedera. Persiapan berjalan dengan baik, kami memang kehilangan beberapa pemain tim nasional, juga beberapa pemain yang cedera, tetapi semuanya baik-baik saja. Kami siap untuk Sophie Cup dan siap untuk Champions dan juga AFC. Begitu kata Luka. Pada Sabtu yang lalu. Luka yang tidak menyakitkan ini mah. Pemain asal Bosnia Herzegovina itu menyadari periode ke depan ini akan menjadi tantangan berat bagi Persib Bandung dengan banyaknya pertandingan yang harus dimainkan dalam waktu yang berdekatan. Jadi seluruh pemain ini dinilai memiliki peran penting dalam menjaga performa tim ya. Ini akan menjadi bulan yang berat, banyak pertandingan harus dimainkan dan kami membutuhkan semua pemain. Dan ketika saya bilang semua itu benar-benar semua pemain, karena akan ada menit bermain untuk semuanya. Begitu katanya. Menghadapi Port FC di Bangkok, Luka menilai Persib harus memberikan perhatian serius kepada kekuatan lawan. Dan menurutnya kompetisi sepak bola Thailand ini memiliki kualitas yang bagus dan Port FC ini merupakan tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Luka juga mengungkapkan Persib telah melakukan analisis terhadap permainan Port FC sebagai bagian dari persiapan pertandingan. Ia dan juga rekan-rekannya mempelajari permainan calon lawan agar bisa mengetahui kekuatan serta karakter permainan yang akan dihadapi di Bangkok. Meskipun mengakui kualitas Port FC, Luka tetap optimis Persib mampu memberikan perlawanan dan menunjukkan permainan terbaiknya. Dia pun berharap Maung Bandung dapat mengawali perjalanan di ACC Sophie Cup 2026-2027 ini dengan hasil yang positif. Luka pun berharap seluruh pemain dapat saling mendukung dan juga mendapat memanfaatkan kesempatan bermain yang diberikan oleh pelatih ya dengan persiapan yang sudah dilakukan. Persib bertekad membawa pulang hasil maksimal dari Bangkok sekaligus mengawali kiprah di ACC Sophie Cup dengan kemenangan.

Ya, Persib Bandung bersiap-siap menghadapi Port FC pada pertandingan perdana ASEAN Club Championship ya. Laga ini akan digelar pada hari Kamis 8 Oktober dan ini akan menjadi ujian bagi Persib Bandung mengingat dalam 3 pertemuan sebelumnya dengan klub asal Thailand tersebut mereka belum pernah meraih kemenangan. Kiper utama Persib Bandung Teja Pakualam memastikan skuad Maung Bandung siap menghadapi pertandingan tersebut. Menurutnya, siapapun pemain yang dipercaya tampil harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh tim. Persiapannya pastinya pemain semua siap ya, siapapun yang dimainkan pastinya kita akan selalu support, begitu kata Teja. Persib memang sudah cukup mengenal Port FC, kedua tim ini sebelumnya 2 kali bertemu pada fase grup AFC Champions League 2 2024-2025. Pada pertemuan pertama di Stadion Sijalak Harupat pada 19 September 2024, Persib harus mengakui keunggulan Port FC dengan skor 0-1. Saat bertandang ke markas Port FC pada 28 November 2024, Persib mampu menahan tuan rumah imbang 2-2. Nah, kedua tim ini kemudian kembali bertemu pada Piala Presiden 2025 ya, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada 6 Juli 2025. Persib kembali kalah dengan skor 0-2. Dan dalam laga tersebut, Teja Pakualam menjadi penjaga gawang Persib dan harus 2 kali memungut bola dari gawangnya. Nah, catatan tersebut membuat Teja dan rekan-rekannya tidak ingin menganggap remeh Port FC ya. Terlebih juga menurut Teja, kekuatan Port FC ini saat ini mengalami perubahan setelah melakukan perombakan besar pada komposisi pemain asing. Dan juga Port kita tahu sendiri mungkin hampir mengganti hampir seluruh pemain asingnya mungkin ya. Jadi kita harus menganalisanya dan pelatih sudah menganalisa itu dengan kita nonton beberapa video, begitu kata Teja. Tetapi Teja menyadari pertandingan perdana ASEAN Club Championship ini memiliki tantangan tersendiri. Bahkan Persib untuk pertama kalinya ini akan tampil di kompetisi tersebut. Dan karena itu Teja berharap Maung Bandung mampu membawa pulang hasil positif dari Bangkok dan mudah-mudahan kita bisa memberikan hasil yang baik juga gitu. Pertama kali ikut Shopee Cup kan, mudah-mudahan bisa meraih 3 poin ataupun yang penting kita bisa mendapatkan poin di Bangkok nanti, begitu kata Teja Pakualam. Semoga ya. Jadi Doris dengan diiringi doa restu dari seluruh rakyat Boboto. Saya akan mendukung Persib Bandung kemanapun bermain, dimanapun bermainnya pasti akan selalu didukung oleh Boboto. Ya, itu dia info pertama tentang Persib Bandung di pagi hari ini. Wargi, info selanjutnya nanti mungkin yang kita bakal bawain adalah tentang Timnas Indonesia. Ditunggu nanti, tetap di sini di Halo. Selamat pagi.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265 580